0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Santai Sabtu 6.12, Santai Sabtu, Santai Ahad 6.12, masih lagi ditemani Fazrina Sadiq dah masuk jam ketiga dah pun. Fazrina temankan anda semua. Good morning, Assalamualaikum kepada anda yang baru sahaja buka radio. Semoga pagi Ahad anda sangat tenang dan mulakan hari anda dengan semangat yang luar biasa hari ini. Okey, dan juga Fazrina nak bacakan kiriman-kiriman yang anda send ni di WhatsApp Konti, antaranya daripada Kak Haslina Hassan. Assalamualaikum Fazrina. Sekarang ni Teluk Kumbar tengah hujan. Fazrina sihat ke? Alhamdulillah sihat Kak. Alhamdulillah Kak Kina dah Kak Haslina dah sarapan nasi goreng bodoh je hari ni. Walaupun yang biasa-biasa itulah selalunya sedap tau Kak Haslina. Apa pun selamat menjamu selera Kak Haslina. Ini kiriman seterusnya daripada Imran Kepala Betas. Assalamualaikum Fazrina. Kemarin yang rancangkan dengan Minul tu, Fazrina cakap tahmil ke? Ya, saya bolehlah cakap sikit-sikit je lah. Sebab semalam kita punya siaran Silang Budaya, Stesen Berkembar bersama dengan Minul. Minul FM kan stesen bahasa Tamil kan. Jadi saya selit-selit lah cakap sikit. Macam tu je, taklah fasih sangat pun. Ini kiriman seterusnya daripada Encik Anwar Balik Pulau. Oh, lama saya tak dapat kiriman pada Encik Anwar ya. Assalamualaikum Fazrina. Waalaikumsalam. Kepenanti lajak ke pokok sena. Selamat berkonti Fazrina. Terima kasih Encik Anwar. Ini dia, beli bijan dekat Hidayat Sungai Pinang. Hujan baru nak seriat tempat, cek lah tu Faz, Sungai Pinang Letlau. Okey Faz, saya baru nak balik kerja malam dan lepas tu nak cari bantai Sat, nak tidur-tidur ayam. Lepas tu nak pergi cari rahmah Sat di jualan rahmah dengan orang rumah. Mah-mah-mah ya. Cari rahmah ni mereka tak ajak, mereka tak marah Faz sebab mereka ajak lagi adalah sebab nak cari barang yang apa yang patut untuk persediaan menyambut Aidil Adha. Pasal barang kat sana pun semuanya murah-murah ya, dan berbaloi kan. Dan katanya semoga dia pemudahkan urusan Fazrina hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua atas kiriman anda. Selepas ini saya akan share mengenai aktivis kita di Sumut Flotilla selepas ini. Terima kasih.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Pantai Isu Panas dan Semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Santai Ahad 6.12 ditemani Fazrina Sadiq. Ini dia saya nak kongsikan kepada anda mengenai Global Sumut Fertila 2.0. Alhamdulillah, di mana baru saja mendapat perkabaran bahawa delegasi dan juga semua aktivis kemanusiaan Global Sumut Fertila 2.0 dari Malaysia kini dilaporkan dalam perjalanan pulang ke tanah air selepas mereka melalui detik yang cukup mencabar, ditahan dan dipintas oleh rejim Zionis di perairan antarabangsa semasa misi kemanusiaan ke Gaza. Kesemua peserta kita akhirnya telah pun dibebaskan. Alhamdulillah. Ini semua adalah hasil usaha diplomatik yang tidak henti-henti daripada kerajaan Malaysia, Wisma Putra dan juga kedutaan kita di Turki. Dan pastinya berkat doa anda semua yang tak putus-putuskan, alhamdulillah. Dan pada malam ini insya-Allah kita boleh sama-sama nantikan ketibaan mereka di Balai Ketibaan Domestik KLIA Terminal 1 bermula jam 9 malam ini. Misi ini sebenarnya membuktikan yang sangat jelas kepada dunia, suara manusia tidak pernah mampu untuk diam dan solidarity right Malaysia untuk Palestin akan terus hidup dan membara. Terfaham bersama Palestine.

0: sendiri.
1: Kau ni Fahan.
2: Bawa kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk
8: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

kampung. Basnya dapat cuti awal. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Hati-hati, okay? Drive safe dan ingat orang yang tersayang, okay? Dan bila dah selamat sampai di kampung, have fun bersama dengan keluarga tercinta. Dan kepada anda, kita akan ikuti berita terkini daripada pusat berita RTM Kuala Lumpur sekejap sahaja lagi. Jam 9 pagi nanti, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda dan keceriaan anda bersama kami di Mutiara FM.

Rafam segalanya untuk mu baru saja berlalu. Ku pulang setiap raya, nyanyian ayai. Dan kepada anda yang dalam pemanduan ketika ini, saya dapat info ni, ramai WhatsApp kata kami dah on the way, tengah balik

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM. Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: suara satu jiwa.
1: Satu suara,
2: satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
2: Santai Ahad 6.12. Masih lagi Fazrina teman anda semua. Dah masuk jam keempat dah pun Fazrina temankan anda. Dan sekarang ini Fazrina nak buka ruangan untuk anda semua. Buat permintaan lagu, nak request lagu boleh je. Jom Fazrina tunaikan lagu permintaan anda. Jom sekarang boleh WhatsApp kami di 010-5080-957. Terus stream Mutiara FM, segalanya untuk

FM segalanya untukmu. Baru saja berlalu lagu Utusan Rindu, nyanyian Afiq Syazwan dan Tajul. Okey, ini dia. Saya nak tanya kepada anda, menghampiri Hari Raya Aidiladha tak lama lagi kan, bagaimana dengan persiapan anda semua? Okey ke semua? Diharapkan semuanya berjalan dengan lancar. Dan kepada anda yang dah berniat nak buat korban tahun ini, semoga dipermudahkan urusan anda nanti. Dan ala-ala kita nak sembang pasal, kita nak sembang pasal Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba kan, hari Rabu ni. Saya nak kongsi dengan anda, ada satu hari yang sangat special, hari yang premium, yang paling ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam. Apa tu Fazrina? Selepas ini, terus layan Dear FM, segalanya untukmu.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1,
2: Santai Ahad 6.12 ditemani Fazrina Sadiq. Kalau tadi Fazrina berkongsi dengan anda mengenai satu hari yang sangat special, hari yang premium. Apa tu Fazrina? Pastinya tak lain tak bukan hari Arafah. Pada hari Selasa ini 9 Zulhijjah. Kenapa saya panggil hari yang special dan hari yang premium? Sebab pada hari tersebut ada satu amalan yang sangat rugi. Rugi sangat kalau kita lepaskan. Iaitu puasa sunat pada hari Arafah. Nabi SAW pernah bersabda tentang besarnya ganjaran puasa pada hari Arafah. Baginda menyebut, puasa pada hari tersebut boleh menghapuskan dosa kita bagi setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar, Masya Allah, bayangkan. Hanya dengan berpuasa satu hari je, Allah ampunkan dosa kita untuk tempoh 2 tahun. Begitu sayangkan Allah pada kita, Masya Allah. Jadi, kepada anda semua, jangan lepaskan peluang untuk kita sama-sama berpuasa hari Selasa ini dan juga sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah. Jangan lepaskan peluang untuk berdoa sebanyak yang mungkin. Mintalah kepada Allah apa sahaja hajat yang ada dan semoga Allah angkat segala doa kita. Sama-sama kita doakan dan juga doakan juga buat Fazrina, okey? Selepas ini anda akan mengikuti Warta Mutiara jam 10 pagi nanti. Terus bersama kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 24 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan

0: Usai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kempiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi mahu turun RTM Klik, mahu turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Santai Ahad, 6.12 masih lagi ditemani Fazrina Sadiq. Dah masuk jam kelima dah pun Fazrina temankan anda semua. Good morning kepada yang baru saja buka radio. Dah sarapan dah ke tu? Harapnya dah sarapan lah. Sekarang ni dah pukul 10 lebih ni. Pastinya ada yang tengah bersiap depan cermin. Mungkin ada yang tengah iron baju. Ada yang tengah make up cantik-cantik. Nak ke mana tu? Biasalah hari ni kan hari Ahad. Mesti ada kenduri untuk kita penuhi jemputan kenduri tu kan. Tapi kan, masa kita pergi kenduri, bila kita attend kenduri ni, ada juga adab yang perlu kita patuhi. Apa tu? Selepas ini, sahaja lagi saya kongsikan. Terus layan Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Peluang kepada peniaga AKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru Sempoi!

0: top lagi.
1: 95.7, 93.9, 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya.

0: Terbaik semua datang sini.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: RTM Klik betul-betul percuma. Boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Kalau belum lagi muat turun RTM Klik, kena muat turun sekarang. Okey? Ini dia saya nak kongsikan kepada anda mengenai adab pergi ke kenduri. Selain kita nak raikan pengantin baru, penuhi jemputan dan juga nak eratkan silaturahim, kadang-kadang ada benda kecil yang sebenarnya kita terlepas pandang yang boleh mengkuris hati orang lain. Ini antara tiga tips ringkas adab bertamu yang wajib kita ingatlah. Yang pertama, jaga lisan kita. Bila kita berjumpa dengan saudara mara, kawan lama, janganlah tanya soalan yang panas ataupun soalan yang sensitif, kan? Contohnya, bila nasi minyak? Bila nak tambah anak? Soalan-soalan tu kadang macam bagi kita biasa, tapi untuk orang lain soalan tu agak sensitif. Jadi kita tukarlah kepada doa yang baik-baik, kan lebih manis macam tu. Ada lagi dua tips yang Fazrina akan kongsikan selepas ini. Tunggu, okey? Terafam segalanya untukmu.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

aku. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Bicara

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan 90.9. Dan kalau tadi saya kongsikan kepada anda mengenai adab pergi ke rumah kenduri, yang pertama Fazrina ada kongsikan mengenai jaga lisan kita, elakkan bertanya mengenai soalan yang sensitif kan. Sebaliknya, kita doakan yang baik-baik kepada mereka. Yang kedua, adab di meja makan. Saya pasti sekarang ni kan di kenduri, macam-macam lauk makanan yang ada, makanan wonder pun banyak kan, ada aiskrim, kambing golek, spaghetti, macam-macam lah. Dan kalau kita nak ambil tu, ambillah ikut kadar yang mampu kita habiskan, janganlah ambil semua, nanti kan membazir tak habis kan. Lagi satu, kalau nampak ada orang lain yang sambil pegang pinggan, tak ada tempat duduk lagi, kalau kita dah habis makan tu, kita bagilah ruang untuk dia. Janganlah dah habis makan tu pun still nak menyimbang dengan orang lain kan. Tak manis lah macam tu. Okay. Yang ketiga, kita mudahkan urusan tuan rumah. Janganlah pergi lewat sangat kan. Kalau boleh, kita pergilah pada waktu yang sesuai. Ya, sebenarnya kan Islam sendiri mengajar kita tentang keindahan adab. Bila kita jaga adab, tuan rumah pun senang hati. Kita yang datang pun balik dengan perut yang kenyang dan hati yang gembira. Okey, pada anda yang nak attend kenduri pada hari ini, selamat makan kenduri dan semoga dipermudahkan urusan anda pada hari ini. Dan buat anda yang dalam pembantuan ketika ini, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus layan Mutiara FM.

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1.
2: Santai Ahad 6.12 ditemani Fazrina Sadiq. Dah sampai jam terakhir dah pun Fazrina temankan anda semua. Jom kita berhibur tanpa henti sehingga jam 12 tengah hari nanti. Terus stream Putar FM, segalanya untukmu.

0: Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti. Dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuk
2: obo. Obo-obo pulut hitam.
3: Bukan.
2: Obo-obo yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubo. Lain. Itu lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
1: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Tahu ni apaan?
5: Bawa kita.
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
9: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terikasi macam mantu.
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Santai Ahad 6.12 dah sampai ke hujung dan berterima kasih pada anda semua yang setia bersama dengan Fazrina pada pagi tadi. Sampailah sekarang. Pejam celik dah pun di penghujung tugasan saya untuk hari ini kan. Dan jangan lupa hari Selasa ni, hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah. Jadi sama-sama kita panjatkan segala hajat yang ada. Kita doa sebanyak yang mungkin. Moga Allah angkat segala hajat kita. Sama-sama kita doakan untuk diri saya juga. Saya juga akan doakan kepada semua pendengar Mutiara FM. Moga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Dan selepas ini, Q akan temankan anda dalam Santai Ahad 12.06. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya Fazrina Sadiq tinggalkan anda buat waktu ini. Biar akhir utama. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda kekal jadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa. Waktu ini hidupan anda sehinggalah pukul 6 petang nanti untuk Satat Ahad 12.06. Sebelum itu, terima kasih juga untuk Fazrinah Sadiq yang dah pun teman anda menerusi ruangan Santai Ahad 6.12. Daripada pagi tadi sampai tengah hari, bagi dia rehat pula. Q pula akan turn untuk menemani anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga info-info terkini. Sekejap lagi ada sesuatu yang istimewa Q akan kongsikan untuk anda, dan untuk jam ini juga lagu-lagu yang terbaik menanti antaranya. Toxic Till The End daripada Rose menanti.

Jom, kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok, Zoom Orang Kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan. Semua

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, udai besilang, cerita di kongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

ada kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi

Kita bersih stream Nadira Zaini dengan Bukan Lagi Kita. Tapi hari ini Q nak ingatkan juga, bukan lagi kita saja yang berada di muka bumi ini. Kita berkongsi dengan lebih ramai, bukan saja manusia tapi dengan alam, flora dan fauna kan? Jadi ini peranan kita untuk menjaga bumi yang cukup indah dan juga bertuah ini. So hari ini kita nak kongsikan juga satu dokumentari khas Akta 672, Antara Sampah dan Maruah. Kita ikuti seketika, terus kekal setia bersama kami di Metro FM.

0: bayangkan sebuah negara yang sedang pesat membangun. Jalan raya moden terbentang luas. Pencakar langit mencakar awan. Ekonomi terus berkembang. Namun di sebalik kemegahan itu, tersimpan sesuatu yang memalukan. Sampah. Bukan sekadar sisa, tetapi cerminan. Cerminan tentang siapa kita sebenarnya.
1: Lebih 3,000 tapak pelupusan sampah haram di 7 negeri berjaya ditutup sejak 2011. Ia membabitkan 1,530 tan sisa pepejal.
0: Sebelum tahun 2007, Malaysia belum memiliki satu sistem pengurusan sisa yang benar-benar bersepadu. Setiap pihak berkuasa tempatan bergerak sendiri. Setiap daerah dengan pendekatan tersendiri. Setiap keputusan menurut pertimbangan masing-masing. Akibatnya, lebih 2,500 lokasi pembuangan haram dikenal pasti di seluruh negara. Ini bukan angka kecil. Bukan sekadar kecuaian. Ini tabiat yang membara. Bagaimana kita boleh sampai ke tahap ini? Bagaimana sebuah negara yang berbangga dengan kemajuan boleh terperangkap dalam sikap sebegini? Dan yang lebih penting, masihkah ada ruang untuk berubah?
2: Kita perlu merdekakan fikiran kita bahawa untuk ada kesedaran, sebab kita dah makin maju, Malaysia ni dah makin maju. So kita tak boleh ada mentaliti yang macam sebelum-sebelum ni lah. So yang macam buat sampah, benda tu moral. So semua orang kena ada moral tu.
3: Yang pertama sekali, kita kena sayanglah kita punya negara ni. Jadinya kebersihan tu penting. Jangan buang sampah merata-rata. Sekecil-kecil sampah pun jangan buang.

0: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT, mengambil langkah yang bukan semua berani lakukan. Bukan sekadar kempen, bukan hanya slogan, bukan sekadar poster di tepi jalan, tetapi undang-undang. Dengan ini, lahirlah Akta Pemurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 atau dikenali sebagai Akta 672. Satu rangka perundangan nasional yang menyusun semula keseluruhan ekosistem pengurusan sisa negara. Buat pertama kali, wujudnya standard, wujudnya accountability dan wujudnya kuasa penguatkuasaan yang benar-benar berkesan. Namun, menggubal undang-undang hanyalah permulaan. Yang lebih mencabar adalah memastikan ia difahami dan diterima dengan hati terbuka. Tidak semua melihatnya dengan cara yang sama. Ada yang masih menimbang, ada yang memerlukan masa. Proses ini menuntut perbincangan, kesefahaman serta kesabaran untuk melangkah ke arah kebaikan bersama.
1: Saya tak pernah terfikir buang sampah tepi jalan boleh bawa saya ke sini. Bila saya kena sapu jalan pagi ni, ada orang nampak. Jiran, kawan. Saya sangat malu.
0: Di bawah Akta 672, hukuman bukan sekadar berbentuk kewangan. Ia adalah pengalaman yang meninggalkan kesan mendalam. Pesalah perlu menjalani khidmat masyarakat. Menyapu jalan, membersihkan kawasan awam. Dilihat oleh orang ramai. Kerana ada satu hakikat yang perlu difahami. Denda boleh dibayar dan dilupakan. Tetapi perasaan malu kekal dalam ingatan. Sejak pindaan Akta 672 dikuatkuasakan mulai 1 Januari 2026 di 7 negeri, iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, Perlis dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya. Angka mula berbicara. 2,974. Itulah jumlah notis pemberitahuan kesalahan yang direkodkan sehingga 15 April 2026. 2,242 melibatkan warga negara. 732 melibatkan warga asing. Hakikatnya, kita tidak boleh menyalahkan orang lain semata-mata. Yang lebih merisaukan, bukan siapa yang melanggar undang-undang ini, tetapi usia mereka. Golongan 30 hingga 39 tahun, 30%. Golongan 19 hingga 29 tahun, 29%. Golongan 40 hingga 49 tahun, 25%. Lebih 84% berusia antara 19 hingga 49 tahun. Mereka bukan tidak tahu. Mereka bukan tidak faham. Namun dalam diam, kita sedar. Mereka adalah cerminan diri kita sendiri. Di bawah pindaan terkini, denda boleh mencecah RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kerana sekali lagi, prinsipnya jelas. Denda boleh dilupakan, tetapi perasaan malu meninggalkan kesan. Namun di sebalik semua angka itu, di sebalik ribuan notis dan hukuman, ada sesuatu yang lebih halus sedang berlaku. Sesuatu yang tidak tercatat dalam statistik. Perubahan dalam diri masyarakat.
2: Hari ini,
0: jalan-jalan semakin bersih. Kesedaran mula berakar. Bukan semata-mata kerana takut didenda, walaupun itu mungkin titik permulaannya. Tetapi kerana rakyat mula merasakan, ini adalah tanggungjawab bersama.
2: Dulu saya tak kisah, buang je. Kerja orang lain nak bersihkan. Tapi sekarang, bila anak saya tanya kenapa orang buang sampah merata-rata, saya tak tahu nak jawab apa. Jadi saya berhenti buat benda yang saya sendiri tak boleh terangkan kepada anak saya.
3: Saya dah 60 lebih. Saya tengok negara ni berubah banyak benda. Tapi yang paling susah nak ubah adalah tabiat perangai manusia. APTA ni cuba ubah mereka.
0: Menurut Encik Khalid bin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp, Perintah Khidmat Masyarakat, PKM, bukan sekadar hukuman, tetapi mekanisme pendidikan sivik untuk membentuk disiplin kebersihan secara berterusan.
4: Jadi kalau masing-masing ada kesedaran ini, insyaAllah bukan saja kebersihan, dapat membantu kerajaan mengurangkan tekanan kewangan bagi menyediakan fasiliti ini.
0: Inilah kejayaan sebenar Akta 672. Bukan sekadar persekitaran yang lebih bersih. Bukan hanya pengurangan sisa. Bukan juga angka statistik. Tetapi nilai yang perlahan-lahan bertapak dalam diri masyarakat. Bahawa kebersihan bukan tugas orang lain. Ia adalah tanggungjawab kita semua.
5: Namun perjalanan ini masih panjang. Masih ada negeri yang belum menerima sepenuhnya. Masih ada ruang yang belum disentuh. Masih ada sikap yang belum berubah. Dan angka-angka itu bukan sekadar rekod. Ia adalah peringatan. Sampah yang kecil boleh membawa kesan yang besar. Jangan menjadi sebagian daripada statistik.
0: Akhirnya, Akta 672 bukan sekadar undang-undang di atas kertas, tetapi satu tanggungjawab bersama untuk menjaga kebersihan negara kita. Kerana kebersihan bukan tugas satu pihak. Ia milik kita semua. Setiap langkah kecil kita hari ini membentuk masa depan yang lebih bersih esok. Jadi, marilah kita sama-sama berubah. Bukan kerana dipaksa, tetapi kerana kita peduli.
6: Alah, plastik ni aku campak je keluar tingkap. Senang.
7: Eh, jangan buat macam tu.
6: Kenapa pula? Sikit je pun.
7: Sikit? Itu boleh jadi kesalahan bawa Akta 672.
6: Hah? Sampai macam tu sekali?
7: Ya, denda boleh sampai RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat 12 jam tau.
6: RM2,000? 12 jam kerja khidmat masyarakat?
7: Bukan sekadar hukuman. Itu pengajaran. Supaya kita sedar kesannya.
6: Baik-baik. Saya simpan dan buang kat tong sampah nanti.
2: Menjaga kebersihan, tanggungjawab kita bersama.
8: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
9: Radio No. 1, 1, 1. Hanya goyang di hatiku, tiku.
10: Terus stream kami melalui aplikasi ATM Klik yang betul-betul percuma. Seketika tadi telah pun kita ikuti ruangan dokumentari khas Akta 672 antara sampah dan maruah. Semoga kita semua bersama-sama menjaga bumi yang bertuah ini, memelihara alam sekitar, tidak lagi membuang sampah merata-rata dan juga mengingatkan orang sekeliling dan generasi akan datang untuk sentiasa memelihara bumi kita yang tercinta ini. Okey, sekejap lagi kita akan terus kembali bersama-sama dengan anda untuk kongsikan info-info terkini, perkembangan semasa dan juga lagu-lagu terbaik. Terus stream kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Membuat mengedik kaki-kaki ai. Wey.

0: terus melekat di sisi radio Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari bersama-sama Otai Bollywood anda. DJ Eli Fur memang kelas.
1: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru, dapatkan pakej iklan rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Kita baru saja swipe terbaru daripada Sam Soul ataupun Sam Bang Face. Kalau sebelum ni Sam tampil solo dengan single pertama, debut pertamanya Borak, kali ni Sam tampil dengan Pintu. Kalau anda nak dengarkan lagu-lagu terbaik dan terkini, boleh terus stream kami sepanjang masa menerusi aplikasi RTM Click ataupun terus ke portal berwajah baru radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Dan kalau belum follow kami di kesemua platform media sosial, boleh follow sekarang di Facebook, Instagram, TikTok dan juga di X serta di YouTube Mutiara FM. Subscribe dan juga follow. Okey, sekejap lagi Q akan terus bawa anda untuk ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari, dan sekembalinya selepas itu kami akan terus bawakan kepada anda info-info terkini dan info solat fardu zuhur. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.

aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian mangsa disaran simpan bukti digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1 tengah hari.

0: dimulakan dengan perkembangan terkini aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan aliran trafik terus meningkat. Laporan Edi Alias di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Edi.
1: Baik, terima kasih Dr. Izamel. Keadaan semasa aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi, Lebuh Raya Plus E2 pada waktu ini, trafik dari ibu kota menuju keluar ke arah selatan masih lagi lancar tanpa ada sebarang kesesakan luar biasa. Begitu juga pergerakan trafik menghala ke utara. Cuaca ketika ini amat baik dan pastinya memudahkan pergerakan pemandu. Sebagaimana jagaan trafik yang diunjurkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, akurata harian trafik yang menggunakan Plaza Tol ini adalah sekitar 27,000 hingga 35,000 kenderaan setiap hari. Namun trafik dijangka meningkat sehingga 30%.

0: wilayah selatan serta 10 di wilayah utara bagi melancarkan pergerakan trafik. Saya rasa itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sulawesi. Kita ke Plaza Tol Gombak pula bersama rakan setugas saya, Izzat. Izzat, bagaimana situasi di sana? Silakan.
1: Baik, terima kasih Eddy. Situasi di Plaza Tol Gombak ketika ini mula sesak berikutan pertambahan ketara kenderaan dari arah ibu kota. Bagaimanapun, aliran trafik secara keseluruhannya masih lagi terkawal. Keadaan sama turut dilaporkan di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 melibatkan kedua-dua arah sama ada dari Gombak mahupun Ampang menuju ke Plaza Tol Gombak di mana pergerakan kenderaan lancar tanpa sebarang kesesakan luar biasa. Bagi pengguna yang merancang ke pantai timur, tempoh waktu sekarang merupakan antara waktu terbaik untuk anda memulakan perjalanan. Bagaimanapun, sekiranya anda memilih untuk bergerak pada sebelah malam, jangkaan kelewatan perlu diambil kira. Ini kerana Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan sebanyak 209,000 kenderaan akan mula membanjiri Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada hari-hari puncak bermula Sabtu. Sementara itu, pihak konsesi Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak AFA Prime Berhad telah pun mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan DTA berkuat kuasa 22 Mei bagi membantu anda merancang perjalanan mengikut destinasi. Antaranya, bagi pengguna kekelan disarankan memulai perjalanan pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi ataupun 8 malam hingga 10 malam. Sementara itu, bagi pengguna yang menuju ke Terengganu, disarankan memulakan perjalanan pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 petang hingga 8 malam. Manakala ke Pahang pula, pengguna disaran memulakan perjalanan pada pukul 10 pagi hingga 2 petang ataupun 4 petang hingga 6 petang. Pengguna juga digalakkan memanfaatkan waktu perjalanan bebas antara pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi untuk pemandu yang lebih lancar. Sekian laporan saya, Muhammad Izzat Kamarudin untuk Berita RTM. Kembali ke Akasopuri.
2: Baik, terima kasih Izzat. Majlis Amanah Rakyat MARA kini meneroka industri kredit karbon bagi memperkukuh portfolio pelaburan strategik agensi berkenaan. Ketua Pengarah MARA, Dato' Zulkifli Osman berkata, langkah itu dilaksanakan menerusi penubuhan syarikat subsidiari baru PMB Sustainable Sdn Bhd di bawah pelaburan MARA Bhd. Jelas beliau, pelaburan dalam sektor mampan ini adalah selari dengan perkembangan global yang kini beralih kepada industri masa depan.
3: Kita tahu sekarang ni di negara-negara luar pun semua dah apa masuk dalam bidang ini, dan saya kira di Malaysia ni anak syarikat MARA di bawah pelaburan MARA Berhad, kita wujudkan sebuah syarikat PMB Sustainable. Ini adalah antara syarikat yang pertama di negara kita lah untuk bergiat di dalam industri ini. Walaupun di negara kita ni masih agak terlalu awal, tapi kita menjadi yang paling awal lah untuk buat itu.
2: Dato' Zulfikri Osman. Dalam masa sama, Dato' Zulkifli tidak menolak kemungkinan untuk MARA mengembangkan sayap ke sektor tenaga boleh baru TBB dan kenderaan elektrik EV, namun menegaskan fokus utama agensi berkenaan tidak akan tersasar.
3: Ya, itu memang ada, tetapi MARA ni sebenarnya kita punya core business adalah pendidikan. Jadi sudah tentulah syarikat-syarikat utama kita ni sebenarnya di dalam industri pendidikan, Universiti Kuala Lumpur, UPTN, Universiti Politeknik Malaysia, KPTN dan sebagainya, itu akan tetap menjadi core business kita lah.
2: Dato' Zulfikri Osman. Cadangan menetapkan had umur minimum 16 tahun bagi akaun media sosial adalah wajar bagi melindungi remaja daripada risiko jenayah siber seperti pemerasan seksual dan buli siber. Menurut pengamal undang-undang Zulaika Madzin, walaupun Malaysia mempunyai perundangan komprehensif, cabaran utama kini melibatkan aspek penguatkuasaan serta keupayaan forensik digital. Beliau mengambil contoh kes rampasan 500,000 fail penganiayaan seksual kanak-kanak dalam Op Cyber Guardian yang menuntut kerjasama rentas sempadan dan tindakan pantas pengendali platform digital. Mangsa gangguan seksual dalam talian diminta untuk menyimpan bukti digital seperti tangkap

0: FM. 95 perpuluhan 7, 93 perpuluhan 9, 90 perpuluhan 9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
1: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

berdaya. Kembali semula ke konti Jalan Burma untuk waktu ini. Masih lagi kehidupan anda dalam Serdak Ahad 12.6 untuk edisi hari ini 24 Mei 2026 bersama dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda kekal jadikan kami pilihan terbaik anda. Dan untuk waktu ini juga kita nak kongsikan info solat fardu zuhur. Seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 1.18 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM. Dari

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau

0: أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Inilah Mekar FM segalanya untukmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang nak buat korban tahun ni, saya nak ingatkan untuk kita ada satu pesanan dan amalan yang Nabi SAW pesan pada kita. Mungkin sebelum-sebelum ni kita dah banyak terlepas pandang. Jadi kita ingat apa yang Nabi SAW pesan pada kita adalah, apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah sedangkan salah seorang daripada kamu hendak buat korban, maka hendaklah dia menahan bulunya dan kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya apa dia? Kalau kita nak masuk panggu korban, dah masuk bulan Zulhijjah satu hari bulan, kalau boleh kita tahan daripada potong kuku-kuku kita dan rambut-rambut kita. Dan benda ni kalau boleh kita buat sebelum masuk daripada satu Zulhijjah tu, kita potong siap-siap kuku kita, kita potong siap-siap rambut kita, supaya kita dapat sambut Hari Raya Idul Adha tahun ni dengan lebih kepada sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi saya ingatkan untuk kita sama-sama, jangan lupa, semua yang masuk panggu korban, kita potong kuku siap-siap sebelum masuk satu Zulhijjah, dan potong rambut siap-siap untuk sebelum masuk satu Zulhijjah. Semoga Allah SWT akan beri pahala yang banyak dan ganjaran kepada kita untuk amalan yang sunnah yang ringkas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan juga saya ingatkan pada orang-orang perempuan, macam kita habang tadi tu, kalau boleh jangan kita ni, kita hargailah suami-suami yang bagus-bagus pergi korban ni, semua baguslah tuan-tuan. Daripada suami duduk rumah, duduk main PUBG, duduk main game, duduk 24 jam, duduk dengan handset je. Tapi suami kita bermasyarakat dengan orang. Bawa telefon dia pun tak apa, dia pi duduk sama-sama orang lah apa semua. Kita puji-pujilah sikit suami tu. Abang tahu tak, tadi masa abang keluar tadi kan, kami anak-anak semua duduk follow je abang. Kami duduk jauh kat belakang pokok tu, kami duduk tengok abang tu. Hebatlah kami tengok abang tu. Abang lompat atas lembu, pegang lembu tu, abang berguling, lembu duduk atas abang, abang duduk atas lembu. Kadang-kadang kami pun tak tahu hak mana satu abang, hak mana satu lembu. Kadang-kadang abang nampak macam lembu, kadang-kadang lembu pun nampak macam abang. Tapi abanglah macam Avengers di kalangan keluarga kita lah. Suami ni dia adalah sedikit seronok sikit. Kita puji dia, padahal dia pegang ekor lembu hujung ya. Bukan buat apa pun. Tapi kita hargai, kalau boleh kita jadikan sebagai program keluarga. Kita pergi ramai-ramai. Korban tu satu, tapi dia lebih pada ukhuwah. Kawan-kawan kita main, orang perempuan duduk, duduk masak dan sebagainya. Kesemua itu adalah benda-benda yang kita kena jaga. Dan kita, saya ingatkan juga berkaitan dengan apa korban ni tuan-tuan, pembahagian daging semua kita bagi elok-elok. Ingat, ini adalah hari orang kita nak bagi makan pada orang miskin. Kita buat korban tu biar lebih pada daripada orang-orang miskin. Kita kalau boleh ambil setumpuk sikit je, setumpuk sikit kita ambil syarat nak makan daging korban tu, daging barakah kita makan. Lain pada tu, semua kalau boleh kita bagi pada orang-orang miskin, biar mereka rasa, biar mereka syukuri nikmat tu, dan mereka doa pada kita. InsyaAllah kita dapat rahmat dan barakah yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu Subhanahu Taala. Moga-moga insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pada kita ganjaran dan nikmat yang sangat banyak disebabkan pengorbanan yang kita buat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Inilah Mekir FM, segalanya untukmu.

Kita bersama sini Muhsin Coach dengan pesan terakhir. Lagu ni kalau di YouTube dah dapat lebih daripada 200 ribu tontonan. Tapi yang terbaru daripada Muhsin Coach dan Mimpi adalah 1000 kali sakit. Nak check out boleh terus ke YouTube Muhsin Coach sekarang. Okey, dan untuk anda terus kekal jadikan kami pilihan terbaik. Masih lagi cue teman anda dalam Santai Ahad 12.06 waktu ini di Mutiara FM. Kalau tadi kita dah pun kongsikan info solat fardu zuhur tepat jam 1.18 minit tengah hari telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM. Sekejap lagi Q nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan satu aplikasi yang saya kira memang cukup penting sekarang ni ada di telefon anda, iaitu MyNice. Nak tahu lebih lanjut, sekejap lagi Q akan kongsikan. Layan dulu Mas Do dengan Inilah Jalannya. Terus layan Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
7: Suara satu.

Nak dengar lagu Judika, mungkin ada yang terus nak pergi ke Gunung Sinabung di Beras Tagi kan? Tapi sebenarnya kalau di Malaysia pun banyak tempat-tempat menarik yang boleh anda lawati. Tapi kalau sebut berkenaan dengan melawat ke negara-negara luar, anda pastinya perlu untuk lengkapkan segala butiran-butiran, khususnya pasport. Sekarang Q nak kongsikan berkenaan dengan My Nice. Apa tu My Nice kan? Daripada tadi Q sebut, Malaysian National Integrated Immigration System ataupun aplikasi yang memudahkan anda, iaitu sistem integrasi Sistem Immigration Bersepadu Nasional. My Nice ini melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi menikmati manfaat kemudahan perkhidmatan digital immigration yang lebih lancar. Sebelum ini, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata aplikasi itu diperkenal bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus menerusi telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Dan aplikasi My Nice ini diperkenal bagi memberi pengalaman perjalanan dan urusan immigration yang lebih lancar, cepat serta mesra pengguna. Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk muat turun aplikasi My Nice di Apple App Store dan juga di Google Play Store. Okey, nak tahu lebih lanjut infografik berkenaan dengan My Nice, boleh terus ke platform media sosial Immigration Malaysia. Sekejap lagi pukul 2 petang, jangan lupa geng, kita bawakan kepada anda ulangan carta top 10 Mutiara. Terus kekal stream kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, segalanya untukmu.
1: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan rahmah di Mutiara FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

0: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 Kanada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Yes, Team Bros. Di mana hujung minggu anda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dekat mana tu abang kakak, adik emak?
2: Ah, ayah jangan lupa ayah.
0: Ayah kat mana pula?
2: Ah, ayah ada dekat belakang. Tengah tengok busy. Apa saja? Okey, tapi yang pastinya sekarang ni kita nak beritahu juga untuk anda. Macam biasa, kalau minggu lepas Amin solo, minggu sebelum tu Q solo, minggu ni kami kembali
0: teman. Dia kena buat macam tu, dia kena buat macam tu. Kalau minggu ni tiba-tiba tak solo, dia jadi ulangan. Boleh ke kalau main ulangan?
2: Eh, tak boleh. Tak memang boleh. Kita ni bagi yang fresh untuk
0: fresh lah.
2: Kita
0: kan. Kiranya kalau ayam tu dia panas-panas lagi lah.
2: Ayam also boleh. Kita terus basuh-basuh. Masuk celup tepung, masuk dalam ni, kita jual jadi ayam gunting.
0: Itu baru tadi kita makan.
2: Oh ya ke? Tapi tak apa. Untuk hujung minggu ni kami nak bagi anda yang terbaik juga dengan lagu-lagu 10 lagu pilihan terbaik. Tapi lagu ni Mat, lagu di tangga ke 10 kita
0: maintain
2: nak mulakan.
0: Tahun lepas ni.
2: Oh, tahun lepas?
0: Eh, tahun lepas. Minggu lepas.
2: Jangan tahun lepas. Lama sangat. Kita ada Syamil dengan beribu tanda tanya.
0: Terus layan Carta Top 10 Mutiara.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
2: Nombor 9.

0: Itu dia lagu dalam Diam Mojek Hafiz Zainakal Zamir Haris di tangga yang ke-9. Minggu lepas di tangga yang ke-8, Mai.
1: Betul, lagu ni turun satu nak tangga. Tapi itu semua hasil undian anda. Tapi itulah, dalam Diam ni kadang-kadang ada yang menyimpan, ada yang kadang-kadang tu dia tak luahkan. Sampai masanya dia tu terpaksa, Mat, lepaskan segala-galanya,
0: sebab dah tak tahan.
1: Yes.
0: Yo, kadang-kadang banyak kes tau, bila kita tengok, kita cerita berkenaan dengan kalau di tempat kerja lah. Kan, ada di tempat kerja, ada staff tetap dan ada pelatih industri.
1: Oh, betul.
0: Student practical lah. Dan bila, biasalah bila masuk praktikal ni, kadang-kadang ada yang manis di mata staff, setengah staff.
1: Oh, faham. Nampak tu
0: penyeri lah.
1: Nampak bagi penyeri lah. Muda pelatih industri selalu-selalunya ialah adik-adik lepasan. Bukan lepasan pun, masih lagi pelajar-pelajar IPTA, kan? IPT lah khususnya. Tapi bila masuk tu, kadang-kadang dia jadi perhatian ramai. Sampai ada juga yang hantarkan mesej nak mengorat lah.
0: Tapi yang hantar mesej tu, dia apa? Suami orang ke? Isteri orang ke?
1: Itu masalahnya. Sebab baru-baru ni tular juga di laman thread, laman sosial thread, yang mana seorang wanita ni, yang mana dia lah pelatih industri tu, berkongsikan rasa kecewa terhadap situasi yang berlaku dekat tempat dia bekerja tu ataupun dapat latihan tu.
0: Lepas tu dia kata juga, dia, masa dia WhatsApp tu lah, dia tu mohon maaf apa semua. Dia kata, jangan salah faham, saya bukan buaya ataupun playboy.
1: Dah awak dah
0: try. Starting dia macam tu lah.
1: Dah cuba segala macam. Nampak dia sebab dia screenshot tu. Aku tengok dia cakap, tinggi juga awak eh, sibuk ke awak? Saya tengok awak tenung je komputer tu. Maksud kata ham yang perhati dia tu. Tak ke creepy benda tu, Mat?
0: Bahaya lah, kan? Bahaya. Kalau lah benda tu, dia tanya ni khas untuk lelaki lah, eh. Walaupun wanita pun boleh ambil.
1: Boleh jadi.
0: Ambil jadi juga, kan. Sebenarnya message kita, yang kalau yang berunsur kata apa, sexual harassment, dia tak semestinya terus ke arah yang
1: pegang ke fizikal ke.
0: Tak. Kalau

0: kata-kata kita itu pun boleh membahayakan dia, itu pun sebenarnya boleh buat laporan.
1: Betul. Jadi kita jangan dedahkan diri kita kepada perkara-perkara macam tu. Dan kita jadi mangsa tu pun ambil langkah yang lebih bijak jugalah.
0: Betul kan. Mungkin boleh laporkan kepada pihak atasan ke pada masa yang sama. Berhati-hati, jangan terlalu kata apa, agresif sangat. Sebab kadang-kadang kita tak tahu perangai orang ni.
1: Macam-macam mat sekarang ni. Hati-hatilah. Eloknya kalau ada yang dah berpasangan tu, berdansalah dengan pasangan. Macam ni Zakri kata, dansa.
0: Dengan sangat sama Syamil.
1: Dengan Syamil lah, dengan suami dia.
0: Di tangga yang ke-8, terus layan Carta Top 10
1: Mutiara. No.

Hujung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Show Exclusive di Mutiara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nombor 7.

0: terus stream lagu di tangga yang ketujuh. Balas baik daripada Nabila Razali. Lagu ni turun dua anak tangga.
1: Yo, aduh. Dia dah balas baik-baik pun turun juga.
0: Itulah
1: ya.
0: Mana-mana peminat Nabila Razali tak ordei.
1: Tak ordei. Okay. Tapi bukannya, bukannya sebab saja-saja tak nak undi. Rushing tengah nak buat persiapan untuk Aidil Adha.
0: Alasan. Orang kata sebab kalau rushing tu mesti sebab tak rancang perjalanan lebih awal.
1: Kadang kan bukannya apa tau. Sebab mereka tak ada satu guideline yang sesuai. Jadi mereka duk ingat tengah malam okey, waktu pagi okey. Tapi mereka tak tahu 2,000 ataupun 50,000 pemandu jalan raya plan waktu yang sama. Sebab itulah beberapa inisiatif yang telah pun dikongsikan oleh PLUS untuk berikan cadangan kepada hampa semua yang nak melalui Lebuh Raya, pertamanya Lebuh Raya Pantai Timur.
0: Yes, sebab kalau ikutkan ke Pantai Timur tambah-tambah di Aidil Adha ni memang orang kata meriah. Jadi ke Pantai Timur tu ada juga rakan-rakan kita yang duduk di Pulau Pinang, di Kedah, yang nak menghala ke Pantai Timur. Ada juga kalau ikut Greek tu kadang jam sangat.
1: Betul.
0: Sebab pun dia ada persinggahan lain tu, dia terus ikut ke belah-belah Selangor, masuk ke Karak pun ada juga. Jadi sebab itu juga ada TTA ataupun cadangan waktu perjalanan yang disediakan oleh LPT1 dan juga KLK, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Antaranya Mat, kalau ikutkan nak menuju ke Kelantan ni ada waktu dah.
1: Kau apa tu?
0: Pukul 6 pagi sampai pukul 8 pagi ataupun 8 malam ke pukul 10 malam yang melalui masuk ke Plaza Tol Gombak.
1: 6 pagi 8 pagi
0: 6 pagi sampai 10 pagi, lepas tu 6 petang sampai 8 malam. Ada dua waktu cadangan lah.
1: Kalau di Terengganu pula 8 pagi 10 pagi.
0: Okey, sesuai lah tu.
1: Dia kalau ke Kelantan 6-8, ke Terengganu 8 pagi 10 pagi. Waktu sesuai lah. Kalau ada ke Pahang 10 pagi ke atas.
0: Ke Pahang 10 pagi.
1: 10 pagi hingga 2 petang.
0: Yelah, dia ada orang kata berfasa. Lagi mudah lah kita semua kan.
1: Tak adalah Kelantan Terengganu ke Pahang gerak serentak pukul 8 pagi.
0: Itulah. Jadi anda pun mungkin dah bersiap sedia tu. Kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan juga dapat meraihkan Aidil Adha bersama dengan tersayang.
1: Amin, Allahumma amin. Dan juga raihkan kami dalam jantan Top 10 Mutiara untuk lagu di tangga yang ke-6. Selepas ini, Akim and the Magistrate Juliet.
0: Terus layan carta Top 10
1: Mutiara.

0: What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silam Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Hujung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Radio Show Exclusive di Mutiara FM.
1: Hai, assalamualaikum, saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Nombor 5.

0: harusnya berlalu di tangga yang kelima daripada arah Johari dengan terlalu bodoh.
1: Aduh, hai, kadang-kadang kata-kata ni pun bahaya juga. Duk kata kau orang bodoh-bodoh ni pun bahaya.
0: Itu lagu.
1: Oh, iya ke?
0: Bukan aku nak cakap pun. Oh. Tapi kalau anda ambil langkah yang tidak bijak untuk tidak mengundi lagu kegemaran anda, itu satu kerugian lah.
1: Ingat kena kata apa tadi, aku risau. Bahaya kita ni dipantau.
0: Tak ada, aku ambil langkah yang selamat kan. Tapi ada langkah yang lebih selamat untuk anda pastikan lagu-lagu yang anda suka, lagu-lagu anda gemari itu kekal dalam carta top 10 Mutiara.
1: Betul, jadi caranya hampa kena mengundilah lagu-lagu pilihan hampa semua dekat WhatsApp, boleh di kita punya channel kita carta top 10 Mutiara ataupun di Facebook kita.
0: Boleh, memang kita dah sediakan platform untuk anda undi, jadi pastikan jangan terlepas. Sepanjang minggu kita dah sediakan. Kalau nak tahu keputusannya, macam biasa hari inilah keputusannya, Sabtu dan juga Ahad. Okey, kita nak terus ke tangga yang keempat, Mat.
1: Yep, lagu Misha Omar, I Don't Like You Anymore. Terus layan carta top 10 Mutiara.

0: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan Carta Top 10 Mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
4: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
5: Nombor 3.

0: Ya, itu dia Rencong Dato' Sri Siti Nurhaliza di tangga yang ketiga. Sebelum ni dia juara.
1: Tapi hasil undian anda dah duduk di nombor yang ketiga. Dah berubah dah kedudukan.
0: Tapi tak apalah, ada yang naik, ada yang turun. Itu semua bergantung dengan undian hampa semua. Begitu juga lah dengan kehidupan kita kan. Ada waktu
1: di ibarat roda
0: yang berputar-putar.
1: Tapi kalau duduk dekat atas semua seronok. Tambah-tambah bila kita ni dapat membina mahligai.
0: Itu seronok tu kan. Tapi ada kalanya ada turunnya. Tapi bila dah yang mana dah mendirikan bahtera indahnya tu, kita mendoakan yang baik-baik.
1: Betul.
0: Antaranya salah seorang ni yang selalu kita nampak dekat TikTok. Sebelum-sebelum ni pun ada juga pernah join Global Sport 40 lah.
1: Siapa tu?
0: Ustaz Mat Kecik.
1: Ustaz Mat Kecik. Seronok lah tengok hari tu. Dia punya semangat perjuangan masa masuk GSF tu pun, Global Sport 40 lah yang lepas. Memang luar biasa. Tapi katanya ada kabar gembira kali ni, Mat.
0: Telah pun mengakhiri zaman bujangnya. Jodoh diatur guru pengantin perempuan.
1: Ya Allah, eloklah sepadan. Kalau tak silap tu, Ustaz Mat Kecik pun ada madrasah di sini.
0: Jadi kita doakan yang terbaik untuk Ustaz Mat Kecik dan juga isterinya, Nur Suhada.
1: Baik, apapun, semoga mahligai terbina itu terus membawa perjuangan untuk Ustaz Mat Kecik dan juga semua GSF dan juga rakyat Malaysia.
0: Amin, insyaAllah. Let's go, kita nak terus layan lagu di tangan yang kedua selepas ini. Hadir Rosby, Nur Lela.
1: Terus layan Carta Top 10.
2: Nombor 2.

0: Alahai Nur Lela.
1: Lagu-lagu hits terkini dan sepanjang zaman khas untuk anda seperti lagu ini.

0: yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Hujung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang, lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berkata.

0: Baru Show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Juara carta top 10 minggu ini.

0: juara carta top 10 mutiara minggu ini, Siti Nurhaliza dengan Ahai kembali.
1: Cik Mek Molek.
0: Bukan.
1: Ahai.
0: Cik Mek Molek. Aku pula sambung. Tapi tak ada. Carta top 10 mutiara minggu ini kembali Nana, Siti Nurhaliza kita lah. Dengan kedudukan yang pertama. Juara minggu
1: ini. Padu. Sebab dia punya fans club. Betul. Dia yang konsisten lah. Istiqomah dalam nak mengundi.
0: Dekat Facebook dan juga di WhatsApp channel kita lah.
1: Terima kasih untuk apa semua yang terus follow kami di kesemua platform, di Facebook, Instagram, TikTok, Mutiara Mutiara FM.
0: Cantik. Apa pun untuk anda, kalau minggu ini telah ketahui cara dan juga siapa yang menjadi juaranya, minggu depan anda kena teruskan undian anda dan kita nak ketahui juara minggu hadapan pula. Macam biasa, temu janji kita, Mat.
1: Setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad 2 hingga 3 petang. Saya Amin Yusof.
0: Saya QM. Peace and love, guys.
1: Assalamualaikum.
2: Anda sedang menyiarkan

Jom, kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok, Zoom Orang Kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan. Zoom

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Juga yang mendengarkan menerusi RTM Klik di mana saja anda berada. Petang ini bersama dengan Mimi menerusi Zoom Orang Kita. Kali ini Mimi nak bawakan sesuatu yang menarik untuk anda semua. Selalunya kalau kata kita tengok persembahan ataupun program, mesti ada elemen hiburan sedikit, iaitu merupakan tarian. Tarian ni pula macam-macam jenis. Ada tarian belet, tarian tradisional, boria dan sebagainya. Jadi kali ini Mimi nak bersama dengan anda semua, nak bawa untuk kita berkenalan dengan salah seorang tenaga pengajar ataupun juru tari yang cukup terkenal di Pulau Pinang, iaitu bersama dengan Muna Dance Academy. Jadi nak tahu banyak lagi tentang Muna Dance Academy ni, kita nak bersama dengan Puan Nurul Muna. Kali ini dan kali ini juga bersama dengan pengusaha ataupun usahawan yang cukup terkenal di Pulau Pinang daripada segi bidang tarian. Dan kita bersama dengan Puan Nurul Muna. Jadi apa khabar Kak Muna kita? Mungkin baik. Kak Muna boleh, mungkin Kak Muna boleh kongsikan serba sedikit tentang latar belakang Kak Muna.
1: Okey, nama saya Nurul Muna binti Abu Kasim. Saya berasal daripada Ipoh Perak tapi dibesarkan di Penang. Okey, saya bermula daripada menyanyi sebenarnya, menyanyi. Since I was 7, masa umur saya 7 tahun, saya yang mula-mula minta mikrofon untuk nyanyi. Wow. Dekat bapak saya masa tu, tanpa lagu. Okey, yang tu pertama kali. So saya dibesarkan dalam nyanyian lah. Mana masuk pertandingan semua saya masuk. So parents memang support. Sampai form 1 tu saya stop saat. Lepas tu saya continue form 4 balik. Saya curi-curi pi carma. Kalau dekat Pinang ni carma tu orang panggil cari makan. So curi-curi pi buat show. Sampai umur 19 saya start carma balik. Habis saya belajar jurusan juru solat. Sambung belajar habis-habis tu, lepas tu saya sambung belajar buat rambut. Dan seterusnya saya aktif dalam tarian, buat part time 5-6 tahun, and then saya full time terus sampai 7 tahun. Lepas tu saya berhenti. Lepas tu saya sambung degree dalam lakonan pengarahan pula. Dan lepas menyanyi, menari, lepas menari dia berlakon pula. Semua dia boleh macam mana ke. Lepas tu habis tu saya masuk marketing company dan seterusnya saya menjadi consultant. Pernah terlintas untuk buka kelas ni dah lama, dah memang teringin lama. Sebab kita boleh buat benda tu kan. Lepas tu dia tak sampai seru kot rasanya kan. Nak direzekikan, saya berbincang dengan bestie saya, okay, Aisyah. And then kami sama-sama collaborate, buat Google Form and then cari student apa semua. Sampai sekarang ni student dah kena duduk dalam waiting list, dah banyak dah, dah ramai dah.
0: Okey, jadi boleh dikatakan Muna Dance Academy ni mungkin boleh ceritakanlah serba sedikit sejak penubuhan, bagaimana penubuhan Muna Dance Academy ni. Boleh dikatakan mungkin ada ona, cabaran dan sebagainya yang pernah dilalui oleh Puan Muna sendirilah.
1: Ada, ada. Masa tu saya masih lagi tak bekerja. Jadi saya tak ada modal untuk nak buka studio sendiri. Lagipun buka tu memang taklah saya sebab fikir untuk saya menyewa. Dia ada sebab-sebab dia kenapa. And masa tu saya nak bayar sewa untuk sebulan pun tak boleh. Saya tak boleh nak bayar sebulan sebab saya tak mampu. Sampai saya pinjam dengan kawan saya lah. Yang tu saya punya first experience saya, pengalaman yang di pasar kita susah lah. And then kawan saya pun on the spot dia sangat support. Dia kata harap you berjaya. Dia kata macam tu. So alhamdulillah sampai sekarang, kalaupun kalau ada show, sampai sekarang pun masih lagi gunakan perkhidmatan dia. Thank you so much Suzianti yang cakap ni, nak nangis dah. Tu masa dia ada, masa kita ada kat bawah lah macam tu. Sampai sekarang dia masih support. Dia penari kebudayaan sampai sekarang.
0: Itu dia. Banyak lagi yang kita nak tahu berkaitan dengan Muna Dance Academy ni. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan Mimi melalui Zoom Orang Kita.

0: Sarah FM.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Baik, masih lagi bersama dengan Mimi menerusi Zoom orang kita petang ini. Dan kita masih lagi nak berkongsikan pengalaman usahawan kita, iaitu Kak Muna sendiri, ataupun lebih dikenali sebagai Muna Dance Academy. Okey, jadi Kak Muna, mungkin Kak Muna boleh ceritakan lah kan, daripada segi pelajar ataupun student yang bersama-sama dengan Kak Muna ni, bermula daripada usia berapa dan sampai usia berapalah.
3: Okey, sampai sekarang ni saya buka untuk student yang mana nak join kelas saya bermula daripada 6 tahun sampai dia umur 17 tahun lah macam tu. Kalau dah masuk 18 tu dah orang dewasa kan. Ha. Tapi so far student saya dah macam yang mana sekolah rendah dia dari sekolah menengah and then grad macam tu.
2: Jadi tempoh untuk belajar tarian ni dan tarian apa yang Kak Muna berikan kepada pelajar-pelajar ni?
3: Okey, tempoh selalunya dalam 3 tahun yang buka ni nampaknya depa macam 3 tahun baru depa boleh habiskan, selesaikan ataupun lebih advance Inang Zapin Joget tu 3 tahun macam tu.
2: Pernah tak terfikir untuk adakan latihan tarian mungkin berkaitan dengan tarian contemporary ke, modern ke, Boria dan sebagainya?
3: Pernah ada sebab sebelum ni budak-budak memang terdedah dengan tarian komersial. Macam baru-baru ni open house TYT

0: Alahai Nurlela.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi menerusi Zoom orang kita petang ini. Seperti biasa, dan kali ini kita juga nak bersama dengan salah seorang pelajar di Muna Dance Academy. Dan bersama dengan Mimi, kita ada adik Elsa. Jadi, adik Elsa, mungkin boleh ceritakan adik Elsa ni umur berapa umurnya, sekolah di mana dan tinggal di mana?
2: Saya umur 11 tahun dan saya sekolah di SK Singara. Saya duduk dekat bypass.
1: Okey, jadi mungkin adik Elsa boleh ceritakanlah dah berapa tahun adik Elsa bersama dengan Muna Dance Academy ni, dan siapa yang mendorong adik Elsa untuk menyertai latihan tarian di sini?
2: Saya start daripada bulan 2 sampailah hingga sekarang. Yang boleh mengajar saya adalah Teacher Muna.
1: Jadi sepanjang dah belajar ni, macam mana experience dia tu?
2: Sangat best lah, saya sangat suka.
1: Pernah tak buat apa-apa persembahan di mana-mana ke?
2: Nah, dari TYT.
1: Itu dia. Dan kita akan bersama lagi dengan beberapa pelajar lagi menerusi Muna Dance Academy.
3: Nak layan lagu paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung. Macam lagu ini.

0: Okey, seketika tadi kita dah pun bersama dengan adik Elsa yang mana berusia 11 tahun. Dan kali ini kita nak bersama pula dengan adik Intan. Yang uniknya adik Intan ni, dia sekolah jenis kebangsaan Cina. Jadi kita nak bersama dengan adik Intan. Mungkin adik Intan boleh ceritakan sedikit tentang umur dan sejak bila adik Intan ni mula menyertai Muna Dance Academy dan siapa yang memberi galakan dan juga dorongan kepada adik Intan sendiri.
1: Umur saya 10 tahun. Umur 7. Saya rasa lah, tengoklah kawan saya menari. Saya rasa nak cuba menari, so saya suruhlah ibu daftar.
0: Jadi dalam banyak tarian, Intan suka tarian apa?
1: Tarian Zapin.
0: Okey, jadi sepanjang Intan kat sini, apa pengalaman yang Intan dah dapat?
1: Saya menari persembahan dekat TYT, lunch dengan pesta.
0: Itu dia. Jadi jadi boleh dikatakan juga adik Intan ni juga mempunyai pengalaman sepanjang 3 tahun bersama dengan Muna Dance Academy. Jadi kita nak bersama lagi dengan seorang lagi pelajar daripada Muna Dance Academy ini. Mungkin ada pengalaman dia yang kita nak tahu. Jadi jangan ke mana-mana, terus stay bersama dengan kami di Zoom Orang Kita.
2: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
0: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi menerusi Zoom Orang Kita pada petang ini. Dan masih lagi Mimi bersama dengan Muna Dance Academy yang mana mereka merupakan antara salah satu kelas tarian yang cukup terkenal di Pulau Pinang yang mana mendidik dan juga bagi pelajar-pelajar yang terutama sekali kanak-kanak untuk menyertai mereka latihan dan sebagainya. Dan kali ini Mimi nak bersama pula dengan salah seorang juga pelajar daripada Muna Dance Academy, iaitu adik Amal kita. Kecil, cantik, comel orangnya. Jadi mungkin adik Amal berceritakan sedikit kepada Aunty, sejak bila adik Amal mula menyertai Muna Dance Academy dan siapa yang memberi dorongan dan juga inspirasi kepada adik Amal untuk menyertai Muna Dance Academy ni?
1: Mak saya tengok kat Instagram, dia tengok ada menari, so dia panggil saya lah. Lepas tu mak saya bagi tahu, you nak masuk menari ke tak? So saya macam berminat. So saya kata kat mak saya, saya nak masuk. So hari ni saya dah bersama dengan Muna Dance Academy 3 tahun. Dah belajar tarian inang, joget dan zapin. Dah buat banyak persembahan. Saya seronok buat persembahan. Persembahan macam TYT, kat Batu Kawan, kat tempat mana-mana macam tu.
0: Itu dia antara pelajar-pelajar yang dah pun bersama dengan Muna Dance. Dan macam adik Amal sendiri pun dah 3 tahun dah. Jadi banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama menerusi Zoom Orang Kita pada petang ni. Jadi terus setia bersama dengan Mimi di Putra FM, segalanya untukmu.

0: Baik, kembali semula bersama dengan Mimi menerusi Zoom orang kita petang ini. Masih lagi kita bersama dengan Muna Dance Academy. Jadi Kak Muna, mungkin Kak Muna boleh ceritakanlah kan serba sedikit berkaitan dengan ni. Kalau ada orang dengar ni kan, berminat ni nak menyertai ni, ada tak syarat-syarat yang nak dikenakan ke yuran dan sebagainya, macam mana?
1: Ada. Kalau yang first syarat, yang pertama sekali mestilah budak tu dia minat. Dia kena minat. Ha, dia kena main sini, dia kena senyum-senyum, dia kena minat yang pertama. Nombor dua adalah sertakan nama. Okey, yang parents tu dia kena sertakan nama dan yuran penyertaan lah. Yuran pendaftaran. Ha, yuran pendaftaran.
0: Okey, macam mana dengan yuran pendaftaran? Dia bergantung daripada segi sebulan ke, satu semester ke, atau tahunan ke, macam mana?
1: Yuran pendaftaran tu seumur hidup lah. Kiranya kalau dia dah daftar tu, tiba-tiba dia berhenti, masa akan datang tu macam dia nak sambung lagi, so no need to pay. Dia just untuk seumur hidup yang pendaftaran tu.
0: Berapa ringgit?
1: RM50 sekali je.
0: RM50 untuk pendaftaran.
1: Ya.
0: Jadi bulanan?
1: Bulanan RM85. Tu dia standardized, tak kira umur. Dia sama je sebab ilmu yang kita ajarkan sama je. Kalau dulu ada beza dia, tapi sekarang ni kami standardizedkan supaya senang. Macam tu. Dan kiranya kalau RM85 tu parents mampulah, tak ada lah kita sampai 100 lebih ke macam tu. So yang ni kalau kita yang kerja biasa-biasa pun kita masih lagi boleh bayar RM85 tu.
0: Jadi kalau kata RM85 yang dibayar oleh ibu bapa kepada Puan Muna sendiri kan, adakah dijanjikan yang anak mereka ni akan buat persembahan ke, ataupun bergantung kepada kesungguhan mereka ke, atau macam mana?
1: Selalunya lah saya akan pilih untuk kesungguhan lah. Yang pertama sekali mestilah sebagai ketua kumpulan, mesti kita akan pilih yang terbaik untuk kumpulan kita. So yang tu saya punya first mission saya. Nombor dua adalah disiplin. Okey, contohnya kalau student tu dia menari biasa-biasa je, tapi setiap minggu dia main. Setiap minggu main, so disiplin dia, silent in the class. So walaupun dia tak sehebat, tapi dia hafal step tu. Saya masukkan juga macam tu. Tapi selalunya lah kalau kumpulan kami memang ambil dalam ramai orang. Macam 10 orang, 14, 20 pernah. Latest pun 20 orang kami keluarkan baru-baru ni.
0: Okey, jadi dah sepanjang 3 tahun perancangan sebagai orang kata pun dah buka Muna Dance Academy ni. Mungkin ada perancangan ataupun harapan di masa depan. Jadi apa plan Puan Muna sendiri?
1: Oh, perancangan saya insya-Allah lah kalau diberi keizinan dipanjangkan usia saya, saya teringin nak ada satu studio sendiri. Okey, studio sendiri dan mudah untuk student saya training. Dia banyak kemudahan lah sebenarnya. Dia banyak kelebihan lah sebenarnya. Kalau kita ada studio sendiri kan, dia tak terhad macam tu.
0: Okay, jadi mungkin ada yang sedang menonton dan juga sedang mendengar ketika ini, nak tahulah juga bagaimana cara untuk menyertai Muna Dance Academy ni.
1: Okey, cara untuk menyertai kumpulan saya adalah dengan boleh WhatsApp ke nombor saya. WhatsApp nombor saya directly 017-479-5159.
0: Media sosial ke, TikTok ke?
1: Saya ada TikTok Muna Dance Academy. So boleh pergi ke TikTok Muna Dance Academy. Facebook saya Muna Kasim. Macam tu.
0: Jadi setakat ini dulu merusi ruangan Zoom orang kita. InsyaAllah bersama lagi dengan Mimi di lain masa, di lain ketiga. Yang penting terus setia bersama dengan kami di Mutra FM. Segalanya untukmu. Bye.

Faham Nak Teman Hampa hujung minggu ini dengan program paling syok Zoom orang kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur sampai kesenian halus yang mengagumkan. Semua ada

0: peluang kepada peniaga IKS dan penggelaran produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
1: Newsroom kami merusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Kalau tadi kita dah pun ikuti ruangan Zoom orang kita minggu ini berkenaan dengan langkah seni anak muda bersama-sama dengan penerbit kita Mimi ataupun Syamimi Syazwani Samsudin yang dah pun bawa anda menyelami bagaimana perjalanan Muna Dance ataupun bersama dengan tetamunya Nurul Muna binti Abu Kasim. Nak tahu lebih lanjut ataupun anda terlepas sebahagian daripada Zoom orang kita tadi, anda boleh tonton semula di ruangan Facebook Mutiara FM. Kata cariannya senang saja, Mutiara FM 95.7. Okey, dan sekejap lagi kita akan terus kongsikan kepada anda info-info terkini. Dan untuk jam ini juga lagu-lagu terbaik menanti anda. Antaranya kita ada lagu ini.

bersama KRU dengan apa saja dan juga Tok T dengan Lip Lap Hari Raya. Kita juga terbaru daripada Yuka Karisma. Dengan Mantra, semua yang terbaik untuk anda. Lain dulu, Madam dengan Luka. Terus kekal setia bersama dengan kami dalam Santai Ahad 12.6.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
1: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Bila keluar kelas, tutup kipas dulu.

Terima kasih stream apa saja berkaitan hari ini. Nak dengar lagu-lagu terbaik, jangan lupa untuk terus stream kami sepanjang hari melalui frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Kita masih lagi teman anda untuk Santai Ahad 12.6 edisi hari ini, 24 Mei 2026. Ada juga sahabat-sahabat kita yang hantarkan kiriman di ruangan WhatsApp, katanya baru je balik kan untuk menghadiri majlis walimatul urus. Ada juga yang settle-settlekan urusan-urusan di hujung minggu ini. Apapun, kita doakan semoga perjalanan anda terus selamat sampai. Ada juga kawan-kawan kita yang beritahu, kata hantar anak saya siap lah balik kampung, nanti raya tu kena kerja sebab cuti sehari ya. Tapi tak apa, apapun semoga perancangan dan juga perjalanan anda terus dipermudahkan. Okey, sekejap lagi masuk jam terbaru. Q akan terus kongsikan kepada anda info-info terkini, perkembangan semasa, update dan juga perjalanan trafik anda yang boleh anda jadikan sebagai panduan. Okey, terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: terus lepak bersama kami di Butar FM. Segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Terus sim kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Okay, masa kita teman anda dalam Santai Ahad 12.06 untuk jam ini. Kita dah sediakan juga lagu-lagu terbaik untuk anda dan ada info-info yang semasa perlu anda ikuti. Okey, antara lagu-lagu yang menanti di jam ini. Nanti anda sekejap lagi Ari Lasso dengan Cinta Terakhir. Kita juga ada lagu ni lama tak dengar, Versi dengan Bila Kekasih Merajuk. Hari dah 7 Zulhijjah, bersiap sedia untuk raya geng. Nabila Razali menanti dengan Raya Mana. Tapi lain dulu, terkini untuk anda, kita ada Tila dengan Chanel. Terus layan.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: menerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

terus dapatkan informasi terkini dan sahih pastinya di portal berita.rtm.gov.my ataupun ikuti juga di platform media sosial Berita RTM. Okey, waktu ini kita nak kongsikan seketika antara perkembangan di Pulau Pinang ini, iaitu pemain rugby Sukma Pulau Pinang meninggal dunia selepas jatuh dan tidak sedarkan diri ketika menjalani latihan bersama pasukannya di Padang Bola Batalion 2 PGA ataupun Pasukan Gerakan Am semalam. Dan Muhammad Adam Putra Syahril berusia 21 tahun disahkan meninggal dunia sebaik sampai di unit kecemasan Hospital Kulim dengan ambulans. Dan info-info terkini perkembangan semasa juga akan terus kami kongsikan kepada anda dalam Warta Mutiara tepat jam 4.30 minit petang. Kami di Mutiara FM juga menyampaikan ucapan takziah buat keluarga Allahyarham. Semoga tabah menghadapi dugaan ini.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

0: anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum. Selamat petang. Yezawalawalapoyek. You masih lagi teman anda. Menurunkan santai ahad 12.06 sehingga pukul 6 petang. Okey, dah di hujung jam yang ke-4. Cue teman anda. Sekejap lagi masuk jam terbaru. Kita akan terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan sebelum itu, cue nak ingatkan juga kepada anda. Tepat jam 4.41 minit petang sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang. Sekejap lagi masuk pukul 5 petang. Terus kita akan ikuti ruangan utama 5 petang. Terus stream kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan dengan platform TikTok bagi meneliti isu penjanaan pendapatan kandungan melibatkan organisasi media tempatan. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata, tindakan itu diambil susulan rungutan dan maklum balas yang dibangkitkan oleh para pengamal media serta ketua pengarang dalam siri pertemuan sebelum ini.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penutup sambutan Festival Belia Ed Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Di pentas sama, Dato' Fahmi memaklumkan permohonan dana pemanggil generasi madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi bermula 1 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia madani. Permohonan dibuka sehingga 30 Jun.
1: Dana pemanggil ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
1: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Seranjai Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isen jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
1: Kadang-kadang dalam terutama sebaran video dashcam, kadangkala ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif. Dan di pihak media, biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh. Tapi untuk rakyat biasa, mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara, kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita mohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
0: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Mohd Nordi, Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
2: Ya, terima kasih Dr. Isamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan raya sejak Jumaat lalu. Dan saudara saya juga tadi sempat menemubual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini. Dan saudara, keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangka 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya, Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana, Ayu?
3: Terima kasih Zatul. Saya kini berlintas langsung dari Plaza Tol Kuantan yang mana keadaan di sini berjalan lancar di kedua-dua arah serta cuaca juga cerah dan baik. Baik saudara, secara keseluruhan aliran trafik di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 dilaporkan meningkat sempena cuti sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti sekolah. Sehingga jam 5 petang tadi dianggarkan sebanyak 140,000 kenderaan menggunakan

0: ke ibu negara pada 1 dan 2 Jun depan, pengguna dari Pahang pula digalakkan memulakan perjalanan antara jam 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Sekian laporan saya dari Plaza Tol Kuantan, ikuti perkembangan trafik di Plaza Tol Skudai bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin.
1: Ya, terima kasih Ayu. Saya masih berada di Plaza Tol Skudai Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di sini. Dan setakat ini, keadaan di sini saya boleh lihat keadaan trafik masih kekal lancar walaupun terdapat bilangan kenderaan yang konsisten. Namun, alirannya masih lagi lancar. Senario yang sama juga saya dapat lihat di arah utara menghala ke selatan, trafik terkawal dan lancar di sini. Dan mengikut statistik yang saya peroleh daripada PLAS, terdapat sedikit pertambahan pada bilangan kenderaan memasuki lebuh raya Plaza Tol Skudai ini, di mana pada hari ini terdapat rata-rata 34,000 kenderaan memasuki berbanding 33,000 pada hari biasa. Dan sedikit peningkatan mengikut pada statistik itu namun tidak ketara. Bagaimanapun, perubahan jelas dapat dilihat pada statistik kenderaan yang keluar daripada lebuh raya melalui Plaza Tol ini, di mana terdapat 31,000 kenderaan melalui Plaza Tol ini berbanding 29,000 kenderaan pada hari biasa. Ini menunjukkan peningkatan terhadap kenderaan yang bergerak dari arah utara ke Johor Bahru. Selain itu, terdapat 8 lorong pintar atau smart yang diaktifkan di wilayah selatan sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidiladha ini. Antara lokasi terlibat adalah Pandan Kempas, Dato' On Pasir Gudang, Air Keruh, Hentian Sebelah Kampung Pemban dan Simpang Ampat Pedas Linggi. Saya kira buat masa ini itu saja laporan saya dari Plaza Tol Skudai. Kembali semula ke Angkasa Puri.
2: Terima kasih Erwin. Luar negara, sekurang-kurangnya 7 orang cedera selepas satu letupan kuat menyebabkan sebuah kereta api kargo tergelincir di barat daya Pakistan. Menurut pegawai dan media tempatan, letupan itu menyasarkan kereta api yang menuju ke kawasan kantonmen bandar berkenaan. Sekarang ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1, 1, 1, hanya kau yang di hatiku.
2: Yes, assalamualaikum. Selamat petang. Wadah-wadah boy, yeah. You masih lagi teman anda untuk jam yang terakhir mesurangan Santai Ahad 12.06. Okey, dan untuk jam ini juga Q dah sediakan info-info terkini, perkembangan semasa untuk anda. Dan untuk jam ini juga lagu-lagu terbaik menanti, antaranya kita ada lagu ini.
1: Tiada bisikan lembut yang ku dengar, hanya suara
2: Gaira Johari Johar dengan Sepasang Kurung Biru menanti. Dan Lady Dores dengan Mendung Tak Bererti Hujan. Terbaru daripada Sina Sparrow dengan Die On This Hill. Terus kekal setia bersama dengan kami di Putra FM. Layan dulu bunga dengan Memahami. Terus layan Putra FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Eh, lah Mona, awak duk menangis ni pasal apa? Ada apa? Cerita kat ni. Abang Ipan ada ni pasal apa? Eh, macam mana ni nak buat ni?
2: Alah, makin kuat pula dah.
1: Jonet, ya, mai tolong-tolong ni. Si ni Mona ni duk menangis pula dah.
2: Siapa duk riak tu? Siapa duk riak tu?
1: Si Mona, customer kita tu.
2: Oh, lah Mona. Awak duk riak ni pasal apa? Meh abang mai.
3: Mona kena tipu. Abang Joni, Abang Ipan, habis duit Mona RM10,000 lesap.
1: Ya Allah, banyak tu.
2: Allah.
3: Mona buat pelaburan dalam talian.
2: Pelaburan dalam talian.
1: Ni penipuan cyber lah ni. Mona dah jadi bangsa dia.
3: Banyak sangat tu. RM10,000.
2: Ya, ni tak apa Mona. Mona kena cepat-cepat hubungi bank lah ni cepat. Pusat Respon Skam Kebangsaan menerusi talian 997 NSRC. Pasal nak kena sekat semua ni. Depa ni beroperasi, cuti umum pun semua beroperasi 8 pagi sampai 8 malam.
1: Ni Mona bagi tahu kat depa apa modus operandi tu, tipu Mona ni. Cara macam suspek tu duk sembang apa dengan Mona, kena habaq bagi kat depa
3: SRC. Mona tak boleh fikir dah.
2: Sabar, saya tak apa. Jangan duk cakap lah nak buat macam mana benda dah jadi kan. Lagi satu lagi ni nak pesan dekat Mona ni, Pusat Respon Skam Kebangsaan ke NSRC ke ataupun semua bank tak minta benda-benda macam tu, nombor PIN ke TAC ke kata laluan ku, itu scam lah tu. Itulah Mona tu.
1: Jadi Mona nak pesan bagi, kena sentiasa peka cakna dengan penipuan cyber ni. Kalau ada pihak-pihak yang nak cuba nak menipu ni, minta maklumat apa semua, jangan layan. Semak betul-betul dulu, jangan bagi jaga tu.
3: Mona tak sangka Mona akan ditipu macam ni.
2: Allah, nak buat macam mana Mona? Sabarlah no, benda pun dah jadi, moga jadi iktibar semua.
4: Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Scam Kebangsaan, National Scam Response Center, NSRC, sila hubungi NFCC di 03-886-13830.
5: Mutiara FM, prihatin. Anda sedang mendengar

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: La la la la la la la la la la la. Cuci sikit. Lama betul nak kereta aku, man. Macam ni baru lah awak nak ikut. Sejuk ya. Hai, senangnya dalam hati. Hai, kalau beristeri dua. Seperti dunia ada yang punya. Sejuk lah.
2: Ish, si Johnny ni kan. Buka ayat kerti, tutup tak pandai.
3: Why your favorite chair? Because I've got the popcorn.
2: Eh, jenek, bangun.
4: Siapa yang nak paruk?
2: Hang ni kan, kalau nak tidur tu tutuplah TV. Membazir elektrik je, tahu dah.
4: Tutup.
2: Ha, ni, satu lagi ni, aku tengok hang ni kan, buat membazir ayak lah.
4: Ha?
2: Ayak cuci kereta, gosok gigi, mandi, hampir ayak terbuka tak tutup. Bambaziak, tahu dia?
4: Aduh, dia ni lah.
2: Kita ni kena jimat ayak elektrik. Seperti yang kerajaan duk cakap tu. Tutup paik ayak masa tengah cuci kereta, tutup paik waktu gosok gigi. Baru bil tak melambung.
4: Aduh, hang ni, Mak Roh. Kecoh lah, nanti aku bayang ada. Aku reti lah yang mana aku duk pakai ni.
2: Oh, hang bayang. Masalahnya lah ni, dah 4 bulan aku yang duk bayar je. Oi. Lah ni mai duit. Mai.
4: Alah, berkiralah.
5: Gunakan air dan tenaga elektrik dengan berhemat. Pesanan berjimat cermat ini daripada kami, Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Jangan pergi dari diriku.

Baik, dah menuju tugasan Q teman anda dalam Santai Ahad 12.6. InsyaAllah untuk hari ini menutupkan tirai dalam ruangan ini. Tapi esok Q akan kembali bersama-sama dengan anda. Macam biasa dalam Petang Crew bermula jam 3 petang hingga 8 malam. Jangan lupa Tiara pun akan ada dengan kita. Dan untuk hari ini juga selepas Q habis bertugas ni, my brother Amin Yusof akan teman anda untuk jam yang berikutnya bermula 6 petang hingga 12.30 malam dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi terkini. Untuk anda yang sedang mandu, hati-hati mandu, terus jadikan kami pilihan terbaik sepanjang perjalanan anda. Okey, kita jumpa lagi di lain masa. May peace and love, guys. Assalamualaikum. Ciao.

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Pemberian dan penerimaan hadiah ini sebenarnya dibolehkan mengikut undang-undang dan peraturan yang ada. Tetapi kadang-kadang bila hadiah ini diterima atau diberikan yang ada sebab dengan kepentingan dengan tugas hakiki kita, itu yang tidak dibolehkanlah. So mengikut pekeliling yang mana hadiah ini berbentuk wang, tambang percuma, saham, tiket loteri, kemudahan perjalanan, hiburan, perkhidmatan ataupun apa-apa keahlian, sama ada dalam bentuk komisen, hamper, barang kemas atau perhiasan yang diberikan kepada pegawai itu, sama ada untuk istrinya atau mana-mana orang lain bagi pihaknya. Jadi bila hadiah itu diberikan kepada seseorang yang ada tugas hakiki dengan beliau, maka itu tidak dibolehkanlah mengikut undang-undang.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
2: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Puter FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru, dapatkan pakej iklan rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

FM 57, Nova 13, 9 dan juga 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM.

Tu selamat petang untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami sejak jam 6 pagi sampailah 12 tengah hari bersama Fazrina, 12 tengah hari hingga 6 petang bersama Q. Amin pula insyaAllah ketemu apa semua hingga jam 12 tengah malam. Banyak benda juga yang kita nak sembang dan juga banyak benda juga update-update terkini yang kita nak kongsikan bersama. Jadi hampa terus stay tune bersama-sama dengan Amin. Okey, hampa pun mungkin ada juga yang share macam-macam Amin. Kami punya problem ni, problem jam lah, problem barang hilang lah, problem itulah, problem inilah, nak promo inilah. Boleh, tak ada masalah. Ini semua untuk hampa semua. Boleh hantarkan dekat WhatsApp 010-508-0957. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Club 5, Blatu Jones, Blatu 39, dan juga 90.9 Mutiara FM, segalanya untuk.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. What's up everybody? Salam hujung minggu. I'm Yusof. Hari ini teman hampa semua untuk edisi hari Ahad 24 Mei bersamaan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Faham hampa semua yang terus bersama-sama dengan kami sekarang ni, dan juga selamat bercuti eh untuk hampa semua yang mungkin cuti sambung esok, lusa dan sebagainya. Ada yang untuk adik-adik kita pun cuti 2 minggu juga. Jadi apapun, manfaatkan cuti hampa sebaiknya. Sebab ada ramai kawan-kawan kami pun dia kata, ingat minggu ni plan nak pergi berjalan sana lah, ingat minggu ni nak pergi berjalan sini lah. Ada yang nak berjalan ke Pulau Pinang pun ada juga. Rakan-rakan kita yang nak masuk ke Pulau Pinang, nak bercuti dan sebagainya, hati-hati dalam pemanduan hampa semua dan rancang percutian hampa sebaiknya. Okey, jalan jam ke, kedai penuh ke, itu semua nak kena standby dah. Sebabnya kalau untuk di Pulau Pinang ni, dijangka 1.9 juta kenderaan yang akan masuk ke Pulau Pinang. Jadi apa boleh bayang tak, dia punya sesak tu macam mana? Sebab dengan raya hajinya, dengan wesaknya, kan, dengan ulang tahun yang di-Pertuan Agongnya, jadi ada banyak lah perayaan-perayaan dan juga hari-hari peristiwa yang kita akan sambut. Jadi pastinya untuk anda semua, senantiasa rancang dan teliti apa saja perancangan hampa semua. Okey, yang penting terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan rahmah di Mutiara FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026.

0: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untuk Muhai. So, masih lagi teman hamba semua dah masuk jam yang kedua dah pun. Jadi untuk apa semua yang masih lagi dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan hamba semua. Nak berhenti maghrib ke? Boleh. Okay, selesaikan yang jadi wajib dulu, sebab kadang-kadang ni kita tak boleh nak jangka kesesakan kan. Ada yang nak menghala ke selatan jam, ada yang nak menghala ke utara pun jam. Tak ada yang nak balik ke utara tadi pun jam juga. Jadi takut nanti bila bertangguh-tangguh dengan waktu solat, nanti dah sampai ke satu tempat, dah masuk waktu solat yang baru. Jadi insyaAllah kita tunaikan apa yang menjadi kewajipan untuk kita. InsyaAllah Allah akan mudahkan urusan kita kemudian dan kemudian. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap Khamis minggu pertama 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rogi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup besar yang tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insya Allah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai dah tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram balik rumah, geram duduk tempat kerja, geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan tu. Mukmin itu hidupnya tenang walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah, ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.
0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Dato' Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajat.
1: Ini bagi Al-Bukhari. Dalam sebuah hadis sahih tuan-tuan sekalian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tuan-tuan ambillah pengajaran ni. Pulunlah kita bagi anak-anak kita bagi boleh baca Quran. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa yang pandai baca Quran di nanti di akhirat Allah Taala akan bagi taj min nur. Tuhan akan bagi mahkota daripada cahaya letak atas kepala dia. Tuan-tuan tak teringin nak pakai mahkota cahaya kat kepala ke? Kan, duk teringin lama dah. Kan nak pakai tengkolok ke apa, duk teringin dah nak pakai lama dah tapi tak dan. Pakai waktu menikah dulu ya. Kan tengkolok atas kepala tu. Ni Tuhan bagi ni mahkota daripada cahaya pakai. Lepas tu daripada tangan kanan Tuhan bagi al-mulk, tangan kiri Tuhan bagi al-khuld. Dua-dua kelebihan Tuhan bagi kat kita. Bukan takat tu, Tuhan panggil dua ibu bapa kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa yuksa walidayhi hullatan, akan dipanggil dua ibu bapa kita ni. Hak mana waktu dunia duk atas dunia waktu hidup dia duk pamat kita suruh pergi mengaji Quran, bagi khatam mengaji Quran ni apa semua ni. Pak kita dan mak kita ni malaikat panggil. Lepas tu bagi hullatan, bagi dua pakaian, satu dekat mak kita, satu dekat pak kita. Ambil pakaian ni daripada syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqulani, yang kata mak kita pak kita ni pun dah pakai-pakai sudahlah tu salah lalu tanya lagi. Dia pergi tanya malaikat pula, bima kusina hadha. Ai malaikat, makcik nak tanya pasal apa kena pakai baju ni ni. Ambil tanya pula. Pak pula tanya, bima kusina, ai pasal apa kami kena pakai ni ni baju ni ni baju syurga ni pasal apa kami kena pakai ni? Maka kata apa nama fayuqal, dikatakan kepada mereka bi akhdhi waladikum al-Quran. Pasal atas dunia dulu kamu amat memberatkan al-Quran kepada anak-anak kamu. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Allah Ta'ala suruh orang yang pandai baca Quran pegang tangan mak dia, pegang tangan pak dia, pinaik atas mana-mana syurga yang hampa kendaki, masuklah hampa ke dalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untuk

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua untuk jam ini. Dan pastinya untuk teman-teman muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan, menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang, tepat jam 7.29 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: صدق الله العظيم.
1: Inilah Mekar FM, sekalinya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM. Nabi kata seringan-ringan, semudah-mudah riak itu syirik. Nabi kata kalau kita buat apa satu benda amalan, ada teringat dalam hati kita nak tunjuk ke orang, Nabi kata itu syirik. Sedangkan syirik itu dosa besar. Sedangkan syirik itu dosa Allah tak ampun. Macam mana ni Muaz bin Jabal bila dia teringat benda hak Nabi kata ni, Nabi kata hang riak saja hang sudah syirik. Bila dia teringat benda tu, dia jadi takut, menangis dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: النبي.
1: فرمان الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
2: Dalam ayat lain Allah berfirman, kamathali syaitan idh qala lil insani ukfur. Ini yang takut. Falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Surah Al-Hashr ayat 16. Tuhan kata dalam ayat itu, kamathali syaitan, sama macam syaitan. Idh qala lil insani ukfur. Oh, iblis syaitan ni dia main kat kita, tuan-tuan. Dia bisik dekat kita. Dia bagi masuk dalam lubang telinga kita. Yang ujungnya dia nak suruh kita kufur dengan Allah. Ukfur, dia kata kat kita. Bantah Tuhan, dia kata. Bantahlah Tuhan. Falamma kafara, apabila kita termakan pujukan dia, apabila kita termakan bisikan dia, dan kita memilih untuk kufur. Falamma kafara, apabila kita kufur kepada Allah, qala inni bari'un minka, dia dandan kata, aku berlepas diri daripada engkau, aku tak bertanggungjawab atas keputusan engkau untuk kufur dengan Allah, aku tak campur hal-hal ni. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut Allah Tuhan sekalian alam. Jahat tak jahat, tuan-tuan? Jahat. Dia membisik dekat kita, dia masuk dalam hati kita, dia perdayakan kita, dia tipu kita, dia suruh kita bantah Allah, dia suruh kita lawan perintah Allah, dia suruh kita buat maksiat, dia suruh kita jadi orang yang zalim, dia suruh kita jadi jahat. Kita termakan pujukan dia. Apabila kita kufur dengan Allah, dia kata, aku berlepas diri daripada keputusan hang untuk lawan Allah, aku takut kepada Allah, hang dengan Tuhan, hang peserta. Tuan-tuan, benda ni kalau duk jadi dalam hidup kita hari-hari ini, okey lagi kita tengah kuat. Tuan-tuan, kalau jadi yang dalam hadis pertama yang kita baca tadi, kita tengah letih, kita tengah teruk, duk berlawan dengan sakaratul maut, masa tu dia selit mai, dia masuk dalam hati kita, dia suruh kita kufur Allah subhanahu wa ta'ala, kita kufur Allah, dia terih-gabih tangan, dia kata, ni hang dengan Tuhan pi settle, aku tak sangkut benda ni, aku takut Allah subhanahu wa ta'ala. Benda ni lah yang menyebabkan Nabi takut. Nabi doa kepada Allah, ya Allah, tolong aku, minta dijauhkan aku daripada saat akhir menjelang maut, ketika itu aku kufur kepadamu, ya Allah. Minta Allah lindung. Kita kena minta Tuhan tolong kita, tuan-tuan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terdekat macam tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
8: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin. So, masih lagi teman hampa semua untuk jam yang kedua, 6.12 malam. Apapun untuk hampa semua yang terus bersama-sama dengan kami sekarang ni, yang mungkin dengarkan dalam kenderaan, yang dengarkan dekat rumah, yang dengarkan dekat kedai makan. Amin doakan semoga segala urusan hampa semua berjalan dengan lancar, okey? Sebab ada rakan-rakan kita yang hari ni mungkin ada nak rancang perjalanan yang agak jauh, nak menghala ke selatan, ataupun yang dah sampai dah jauh perjalanan, amin, daripada pagi tadi baru sampai cuti sampai Raya Haji kedua. Alhamdulillah, yang mana dapat cuti yang panjang, manfaatkan cuti apa sebaiknya. Kalau duduk di kampung, maka bermasyarakat dengan ada yang kata nak duduk berehat dan sebagainya, duduklah rehat dan jadikan rehat itu rehat yang penuh bermakna. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

untuk selamatkan kita daripada fitnah Dajjal, sudah tentulah kita kena berdoa. Kita kena berdoa pada Allah, minta ke Allah lah. Nak minta ke siapa lagi? Yang datangkan Dajjal pun Allah. Allah yang datangkan fitnah tu, kita minta dekat Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW minta empat perkara ketika dalam tasyahud terakhir. Masa kita baca tahiyat akhir tu, kita berdoa pada Allah Ta'ala. Pertama, kita minta ampun dengan Allah. Dengan kita minta lindung pada, minta lindung empat perkara. Bila kita habis baca

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
2: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
3: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
4: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
5: Ya, mestilah sempoi bersama Yusof hari ini. Teman hampa semua, dah masuk jam yang ketiga dah pun 6 petang hingga 12.30 malam. Selamat malam untuk hampa semua yang terus bersama-sama dengan kami sekarang ini, dan apapun untuk hampa yang hantarkan di ruangan WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Amin, sihat ke, cuti ke nanti untuk raya? Untuk raya daripada Abang Zamri, untuk raya saya tak cuti sebab kena kerja, kena bertugas lah. Sebab untuk raya pertama tu saya akan bertugas di Masjid Habib untuk lintas langsung terus takbir raya di sana. Dan sekembalinya pulang saya bertugas di sebelah petang. Ha, gitu. Tapi tak apa, untuk menghiburkan hampa semua, enjoy je. Amin pun rasa macam best juga kalau dapat vibe-vibe raya jauh dengan keluarga ni kan. Cewah. Jadi untuk apa semua, ada yang bercuti ke? Ada yang tak dapat cuti juga ke? Ada yang nak sembang-sembang ke? Boleh hantarkan terus dengan WhatsApp di 010-5080-957. Kak Aslina Hassan katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Katanya Kak Ina ni tengah dengar dari jauh juga. Di Setiawan ni Amin. Hari ni kita keluar pulau sat. Ada urusan lain lah tu. Apa-apa pun, dia memudahkan urusan anda untuk urusan hampa semua yang mungkin ada urusan dan juga ataupun ada plan-plan tertentu di luar sana. Kami doakan semoga lancar-lancar hendaknya. Terima kasih juga untuk hampa yang terus bersama-sama kami di Mutiara FM. Sekalanya untukmu.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang nak buat korban tahun ni, saya nak ingatkan untuk kita ada satu pesanan dan amalan yang Nabi SAW pesan pada kita. Mungkin sebelum-sebelum ni kita dah banyak terlepas pandang. Jadi kita ingat apa yang Nabi SAW pesan pada kita adalah, apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah sedangkan salah seorang daripada kamu hendak buat korban, maka hendaklah dia menahan bulunya dan kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya apa dia? Kalau kita nak masuk panggu korban, dah masuk bulan Zulhijjah satu hari bulan, kalau boleh kita tahan daripada potong kuku-kuku kita dan rambut-rambut kita. Dan benda ni kalau boleh kita buat sebelum masuk daripada satu Zulhijjah tu, kita potong siap-siap kuku kita, kita potong siap-siap rambut kita, supaya kita dapat sambut Hari Raya Idul Adha tahun ni dengan lebih kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingatkan untuk kita sama-sama, jangan lupa semua yang masuk panggu korban, kita potong kuku siap-siap sebelum masuk satu Zulhijjah dan potong rambut siap-siap untuk sebelum masuk satu Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu taala akan beri pahala yang banyak dan ganjaran kepada kita untuk amalan yang sunnah yang ringkas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Imam Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa itu. Sebab dalam era itu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat. Mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan takdirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti. Setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan, mendadakan masuknya waktu solat fardu insya bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 8.43 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu insya daripada kami di Mutiara FM.

0: الصلوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: FM.
1: Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan sedang memutamatkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lebanon. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan Sergei itu dijangka kembali beroperasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran. Selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik. Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimutamatkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan Asim Munir ke Tehran susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumo Flotilla JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah.
2: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara, delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat, namun ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan langsung dari KLIA. Kembali ke Kai, silakan.
1: Terima kasih Izzah. Di Indonesia, kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turki. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
0: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui Finas menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
1: Datuk Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara. Untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
3: Ya Kai, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat. Namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan, perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu saja dari saya, Izlin Azmi. Kita bersama Hazwan Sheikh Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
4: Baik, Izlin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLAS mengaktifkan laluan smart lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan Fikri?
5: Baik Hazwan Syahid Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan amber flash atau mood standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
1: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan dinamakan Tunku Lasmana Abdul Jalil. Penamaan dan pelancaran kapal itu merupakan upacara tradisi Tentera Laut sejak penubuhan Royal Navy sebagai identiti rasmi sebelum sesebuah kapal baharu ditauliah dalam perkhidmatan TLDM. Sukan Masters Malaysia 2026, hasrat gandingan profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard, Mats Vestergaard 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525 Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
2: Not stress. Jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati,

0: baba kayak gini. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ada betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: kegemaran sendiri, baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM. Segalanya untukmu. Masih di kami. So, teman apa semua hingga jam 12.30 malam. Selamat malam untuk apa semua yang baru sampai di Pulau Pinang ni. Selamat datang ke Pulau Pinang. Macam okey ke, seronok ke, jam ke nak sampai tadi? Jam jugalah, Amin. Betul lah tu, sebabnya kalau kita ikutkan di laporan trafik untuk anda semua, dijangkakan 1.9 juta kenderaan yang akan masuk di Pulau Pinang sempena dengan Hari Raya Adil Adha, bersempena dengan Waisak, bersempena dengan ulang tahun yang di Pertuan Agong. Jadi sebab itulah beberapa jalan utama yang mungkin dijangkakan sibuk di beberapa kawasan. Jadi untuk apa semua, senantiasa berhati-hati, okey? Hati-hati juga dalam nak hantar lagu ni. Lagu macam-macam hantar ni. Ada yang lagu raya lah, ada yang lagu seram-seram. Lagu seram-seram pun apa nak menakutkan siapa sebenarnya ni? Kak Amin kat sini yang jadi takut nanti. Ini kita dengar lagu permintaan daripada Syahrul, katanya dengan lagu Akar. Biar betul, boleh kami? Betul lah. Ini kita mainkan. Tapi sebelum tu, kita nak dengar lagu permintaan Zul Helmi, katanya nak request lagu Mutiara dengan nyanyian Mutiara. Terus layan Mutiara FM, sekarang jumpa.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
1: Kan Syong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan! Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
0: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih di Game Yusof, teman hampa semua. Santai Ahad, 6 petang hingga 12 tengah malam. Selamat malam untuk apa semua yang dengarkan sekarang ni, yang tengah duk perkenal apa tu, kocau sup amin. Ha, tu dia. Tak ada ada amin, sebab nanti kedai-kedai siam mereka kata nanti nak tutup. Oh betul lah. Kan Raya Haji kadang-kadang mereka ada yang balik juga. Amin pun ada satu pot kedai favourite amin lah. Sema-sema juga kata abis balik berapa lama abis. Dia kata balik seminggu. Kiranya hari Selasa ke ataupun esok dia akan start tutup. Next week baru dia buka balik. Ha, tu dia padah lah. Dia akan cuti lama-lama sangat. Kami-kami kat sini ni kadang-kadang mengidam tom yum. Tapi kami doakan semoga rakan-rakan apa yang merancang nak balik ke kampung, yang merancang untuk berkorban dan sebagainya, dipermudahkan urusan. Amin, insyaAllah. Rakan-rakan kita pun ada juga yang dari jauh ni mendengarkan melalui RTM Click. Allah, terima kasih banyak-banyak. Ada yang dengar dari Greek pun ada juga. Ada yang dengar dari mana? Dari selatan tanah air menggunakan portal ke? Oh, pakai RTM Click pun okey juga, senang. Sebabnya ia adalah betul-betul percuma. Let's go untuk Cafe Music. Lagu-lagu pilihan hampa semua. Nak terus nak tunaikan lagu permintaan selepas ni daripada Faris. Lagu nyanyian Datuk Nasir Wahab, Masih Ingat Tak Lagi. Masih Ingat Tak Lagi. Macam tu ke lagu dia? Nanti kita tunaikan. Tapi sebelum tu kita nak tunaikan lagu permintaan Syifarini, Pelangi, Lukisan Wajah Cinta. Terus layan Motor FM, segalanya untukmu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

lagu kegemaran sendiri, baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Griffin Music pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk hampa semua yang terus bersama-sama dengan Amin. Sekarang ini, teman hampa dalam Santai Ahad 6 hingga 12 tengah malam. Ada yang bekerja ke hari ini? Tak cuti, Amin. Sabtu Ahad pun kerja lagi. Esok pun kerja lagi. Raya pun kerja lagi. Ada yang sampai macam tu sekali. Allah, betul ni. Pejuang rezeki di luar sana. Memang the real hero lah. Dan terima kasih untuk apa semua. Dan jaga kesihatan juga tau. Kerja-kerja juga kesihatan kena lah jaga. Sebab ada rakan-rakan kita yang rasa macam okey. Tapi dalaman dia tu memerlukan keprihatinan makanan-makanan yang sihat, aktiviti-aktiviti yang sihat, ada pergerakan-pergerakan yang kata apa, yang balancekan dengan apa yang telah pun kita makan kan. Ha, jadi begitulah kadang-kadang kita ni, Amin tak kata kat orang lain lah, Amin kata kat diri sendiri dah. Kadang makan dia masuk saja, tapi outcome dia tu tak ada, tak sebanyak apa yang kita makan. Umpama kalau kita sumbat minyak banyak-banyak, kita tak gerak, apa yang kerja dengan minyak tu? Dia jadi melimpah kan? Lebih kurang macam tu lah. Kita ni sumbat makanan banyak-banyak. Jadi kena ada satu hasilnya tu. Mungkin aktiviti kita kan? Dengan kerja keras kita. Tapi Amin percaya dekat luar sana tu ramai orang yang kerja keras. Ramai orang yang rajin-rajin. Amin doakan semoga hampa terus rajin. Bukan saja di dunia.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: peluang kepada peniaga AKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap wawah umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
7: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, masa kita main hampa semua hingga jam 12.30 malam. Selamat malam untuk hampa semua yang masih lagi dalam pemanduan. Hati-hati dalam pemanduan hampa semua. Maklumlah untuk anda semua yang kalau dalam pemanduan sekarang ni, ada yang penat kan sebab kerjanya, ada yang mengantuk, ada yang tiba-tiba mood tak apa-apa nak okey sebab ada faktor-faktor luar. Tapi ingat, jangan pernah kita nak memprovokasikan ketika memandu kan? Jangan duk hon-hon sembarangan, jangan duk buat high beam sembarangan, sebab bila dalam keadaan mandu ni, bila emosi kita tidak stabil, nanti berlaku perkara-perkara tak diingini. Macam-macam kan kita tengok dekat berita, yang main kejar mengejar, yang cucuk belakang, yang impit, yang paling-paling-paling sadis sekali apabila sampai berlakunya kemalangan. Kalau dah jadi macam tu, macam mana? Nasi dah jadi bubur, dah tak boleh nak patah balik dah. Lagi mengerikan lagi apabila yang jadi macam tu sampai meragut nyawa. Jadi seboleh-bolehnya kalaulah tiba-tiba rasa diprovoke ataupun rasa macam nak marah ketika memandu, ada satu tips tu, Amin tengok dan Amin amalkan, insyaAllah boleh dia kurangkan sikit kita punya rasa marah ni, adalah dengan cara kita tarik nafas dan dalam lepaskan. Macam tu, insyaAllah boleh. Niat di hati itu untuk nak mengurangkan reda marahnya, itulah insyaAllah Allah bantu kita. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Mau berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Ketahui perkembangan dan rancangan terkini serta interaksi di alam maya menerusi Facebook kami di www.facebook.com/mutiarafm.rtm. Jangan lupa like tau.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi kami Yusof, teman hampa semua hingga jam 12.30 malam dan masuk jam yang terakhir dah pun. Alhamdulillah, untuk anda semua yang terus mungkin dah sampai ke rumah masing-masing, nak beristirahat dan sebagainya. Ada juga rakan-rakan kita yang masih lagi dekat luar. Ada yang esok masih lagi cuti. Yang mana bercuti tu tak apalah. Ya, tapi untuk esok yang bekerja, kena balik-balik sama. Kan, kena berehat. Sebab esok untuk dapatkan rehat yang mencukupi. Nanti tak adalah esok nanti lemau sahaja. Mata pun layu sahaja. Kan? Tapi apa-apa pun untuk apa semua. Untuk jam ini yang mana nak hantarkan kiriman lagu. Boleh lagi ke Amin? Tak apalah, try je lah hantar sahabat-sahabat kita yang nak hantar, boleh hantarkan lagi dengan WhatsApp kita di 0105080957. Ataupun ada yang nak hantarkan ucapan malam-malam ni, boleh juga hantarkan di ruangan WhatsApp kita juga. Okay, terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta keselamatan dalam talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Inilah Radio Malaysia Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. I'm Yusof. Teman hampa semua dah sampai ke penghujung program kita untuk hari ini. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami sejak jam 6 petang sampailah sekarang ini. Yang mungkin tadi dalam pemanduan dah sampai ke rumah, ataupun yang masih lagi on the way nak ke destinasi-destinasi tertentu, kami doakan perjalanan hampa semua senantiasa dalam keadaan baik. InsyaAllah esok kita berjumpa lagi dalam Petang Crew 3 hingga 8 malam. Saya Yusof. See you next week, guys. Assalamualaikum. Jaga diri dan selamat malam. Bye-bye.

0: seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Inilah Mutiara FM.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Rika Lifa dengan Semakin Hari Semakin Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Reza telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan untuk 6 jam berikutnya, sudah tentu setiap hari Nasional Game Buruhantu segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Isnin 25 Mei 2026 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan kan. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Duit banyak badan tak sihat, terbaring je pun tak guna juga. Jadi kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki. Kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Ada juga yang mengadu tak sihat. Makan ubat, jangan lupa. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berdekatan, okey? Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, kawan-kawan saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Ada yang nak tidur ke? Yang nak tidur tak apalah kan, mungkin letih, tidurlah. Tapi yang tak boleh nak tidur, jangan tidur. Kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Dan Alif Zain Alif di sini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk ke akaun TikTok. Kita dapat bersembang-sembang. Kalau dulu dapat dengarkan suara penyampai je, macam mana rupa Nun Alif Zain Alif ni ataupun apa manis ni kan. Tapi sekarang zaman dah moden, dah canggih, dah boleh dah tengok dah. Oh, inilah rupanya, handsome tak ada, manis tu ada. Gitulah. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang mencari rezeki di atas jalanan, berhati-hati terus di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, beranda-beranda bas, semua kasih

Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hari ini 8 Zulhijjah, 2 hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Ada yang dah sampai ke kampung halaman, dah sampai belum? Ada yang dah sampai dah, Alhamdulillah. Yalah, cuti sekolah dah bermula kan. Dapatlah balik ke kampung halaman lebih awal. Jom layan lagu-lagu terbaik daripada penyampai-penyampai Nasional FM. Ini dia, Nak Lagu Raya untuk anda.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional.

Bumi Putera Rokas dengan aku hanya serangga. 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gen Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. 25 Mei 2026. Ada yang tengah termenung jauh. Pasal lampu termenung jauh. Saya ini nak melakukan perubahan, bang. Lakukanlah. Perubahan diri itu sebenarnya memerlukan perjuangan, tau. Bukan dengan sekadar duduk diam je. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan perbetulkanlah keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. InsyaAllah perubahan itu akan membawa kejayaan kepada anda. Mudah-mudahan, ya. Oh ya, satu gempa bumi sebenarnya, gempa bumi sederhana bermagnitude 5.0 skala Richter dilaporkan berlaku di Mindanao, Filipina pada 9 malam tadi, ya. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Gempa tersebut berpusat pada koordinat 9.2 darjah utara dan juga 126.7 darjah timur, iaitu kira-kira 57 km timur laut dari Gingog City, Filipina. Dan gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 78 km, dan juga penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kita doakan semoga dana raya haji ni, dana raya korban, tak adalah bencana-bencana alam yang berlaku terutamanya dalam negara kita, ya. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan apa yang terbaik untuk negara kita. Cuaca tempat anda macam mana? Okey semua? Ada yang katanya panas, ada yang hujan. Kalau dilihatkan ataupun diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, termasuklah di Kelantan, di Gua Musang, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemenan, Lipis, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri dan juga Limbang, Sabah, di pedalaman Sipitang, Tenom, Dabawan dan juga Geningau, Tawau dan juga Sandakan, termasuklah Kina Batangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Mana ada geng-geng berhantu saya? Mana geng-geng saya ni? Yang ada belum ramai lagi melaporkan diri. Tapi adalah yang dah melaporkan diri. Nenek Ani terutamanya, eh. Muhammad Mohaimin, UPS dari Kuala Terengganu, Juria Jaafar, Encik Baga dan juga rakan-rakan ada. Anjam, Jali, Tajib, Saril, Faiz, Nuah, Jua, Ajib, Kulai Johor, Abang Jenjen Gemas, Mami Zahidah, Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, Nazri Yahya, Razak Balangi, Jamal Aloha, Ita Rozaya, Sumadat Sabah melaporkan diri, Ita Chot dari Ipoh, Terengganu dari dari Terengganu, Muhammad Yusof melaporkan diri, Izzah KBI, Kuantan, Biah-Biah, Sadung Jaya, Semarang, Sarawak, Nolia Ramli, Lia, PK, Amin, Syazwan Arif, Syah Putra Mesin Johor, Intan Hamid juga terhadap Ahli, Faizal, Faizal Mustafa dari JB, Nikmas berkata selamat pulang anak-anak perantau semua dalam perjalanan. Ya, betul. Ada yang tengah dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman untuk menyambut Aidiladha pada waktu begini, kan. Muhammad Jasni, Mon Mazura Rahman, kita ada Princess Sue, Timbal Tawa, Fiza Riza, Rang Rodong katanya menghala ke Teluk Panglima dari Tanjung Langsat, Janet Zai, Tun Dr. Philip Maling, Fazia G, Zuhar Ju, Hazmizi Abdullah dari Puchong, okay, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Muhammad Izzuan dari Kulim Kedah. USOMC katanya luncur terus serayan sampai subuh. Ya, betul, tadi yang tidur. Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Azna Hazrani dari Jerantut, Lin Roslinda, itu antara yang terawal hadir menerusi live TikTok, menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya ni? Tak masuk lagi pun dekat dalam live TikTok ni. Terus meribun lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan Benny Arjuna, Def Gap Si dengan Ibu Kota Cinta. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, Nasional Kian Buruhan tu segmen

jenengan pasti membawa kita ke 12.50 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemu ke National FM. National Game Buruh Hantu di sini. Bertemu ke pemilik suara ini tentunya Nun Alim Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Oh ya, lagi 2 hari kita nak menyambut ID Adha kan. Saya tahu ramai yang atas dalam yang dalam perjalanan sekarang ini, yang atas jalan raya tengah nak pulang ke kampung halaman masing-masing. Semoga selamat sampai ke destinasi. Bagaimana dengan sempadan-sempadan negara ID Adha ni? Tiada kompromi sebenarnya, kerana keselamatan sempadan Malaysia Thailand terutamanya dipertingkatkan sempena perayaan ID Adha. Tiada cuti, tiada kelonggaran, sentiasa dipertingkatkan. Dan itu yang dinyatakan oleh Komander Gerakan Am Jabatan Keselamatan Dalam Negara dan juga Ketenteraman Awam Polis Diraja Malaysia SSC Ahmad Razi Hussein, yang menyatakan langkah penguatkuasaan ini dilaksanakan secara berterusan melalui penugasan anggota di barisan hadapan seperti rondaan siang dan juga malam. Jadi Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA bersiap siaga dalam mengekang kegiatan jenayah rentas sempadan. Rondaan melibatkan sekatan jalan raya dan juga pintasan pasukan khas Strike Force serta pemantauan lorong tikus dan juga pergerakan berunsur elemen risikan di kawasan hotspot aktif yang dipergiatkan ya. Jadi tabik spring lah untuk mereka yang tidak bercuti raya, berkorban jauh daripada sanak saudara, jauh daripada keluarga, jauh daripada anak dan isteri, demi memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin. Tabik spring satu kali mereka yang bertugas dalam keselamatan. Tapi jangan lupa juga, kaki tangan hospital pun tak cuti juga kan. Betul, doktor, nurse. Kalau doktor, nurse bercuti, apa nak jadi dengan hospital tu? Setiap hari, setiap masa ada orang sakit. Jadi sama bertugas juga mereka-mereka yang berada di barisan hadapan. Okay, geng yang berhantu, terima kasih hadir dalam live di top. Persis indah, persis indah. Mohd Fikri, anak Antun, SMJ dari Sabah. Panggil ya Izora, Fiza Riza, ada Awin, ada Mus Exon, Eti Susana, ada Wan Spawi, Chef Zek, Muhammad Haikal, Abin Nas, Abang Leri ni. Pang, pang, pang. Kita ada Ju, ada Akuza, Razliza, Wan Zin, Wan Yunus, ada Ina Ina, Metal Sejati, Fine Liza, Yayang, Salina, Jamayah. Ramai-ramai ni kat ngaji ni. Awin, kita siapa lagi? Berada Amit, Asmalini, Yati, Salina, Dei, Acik Anis, Ita, Airi, Zalina, Zek, Yaya, Rohaya. Kita ada Ismi Pal, Junaida, Ilyas, Yati. Kita ada siapa lagi? Ani 83, Cik Puan 82, Norsha, Mama Aizi dari Kangar Polis, Wati 77, Lavender Girl, Jun JR, Joe Tanker, Caltech, pam pam pam. LPT Jam ni, Halo Kuala Lipis, Antar Minyak. Ya Joe, nanti kita tengok bagaimana keadaan jalan raya ya. Nur Cahaya juga turut bersama-sama dengan National Game Berhantu. Lagi siapa lagi? Ada H, ada Arms dari Polis hadir. Ayu sama katanya sama malam apa mana Cik Pun. Siapa lagi? Puan Kamsina. Mantap. Jom terus beribun lagi lagu-lagu yang akan rancak. Ada yang kata nak lagu raya, sabar, lagu raya ada. Lagu raya ada, Hindustan ada, dangdut ada, rock pun ada. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu menangis tepi bucuk katil ya.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

Komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Launas dengan Heavy Chain menghiburkan kita, membawa kita 1.8 minit pagi. Oh, dah pagi dah. Tadi tengah malam di rumah, so pagi dah kan. Di jam yang kedua Nasional Kian Berhantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia, 25 Mei 2026, yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda.

0: you.
1: Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Hey, alhamdulillah, seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang ke Gaza tu. Alhamdulillah, selamat tiba di tanah air, selamat tiba di Malaysia malam tadi, kira-kira pukul 9.30 minit malam tadi. Dan kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi, berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Istanbul, Turki, pada 11.25 malam Sabtu sebelum transit di Dubai ataupun di Emirat Arab Bersatu, UAE. Kemudian mereka meneruskan perjalanan ke Malaysia dengan penerbangan Emirates yang mendarat di KLIA Terminal pada 9.30 minit malam tadi. Dan ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Bernaung BC Global Sumut Flotilla, Datuk Seri Amiruddin Syahri, serta lebih 100 ahli keluarga, aktivis dan juga pendukung Palestin. Suasana di balai ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan juga Allahu Akbar, sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestin menyambut kepulangan mereka. Saya anggap misi ini berjaya. Berjaya meskipun mereka tak sampai lagi ke pantai Gaza, tetapi berjaya membuka mata dunia untuk kita terus menekan rejim Zionis Israel. Dan kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air. InsyaAllah Palestin pasti merdeka. Apa yang paling penting, kita doakan mereka dan kita mengharapkan Aidiladha mereka dibenarkan untuk solat Aidiladha. Sebelum ini kalau kita lihatkan waktu Aidilfitri, mereka tidak dibenarkan untuk solat raya Aidilfitri. Tapi Aidiladha ni mudah-mudahan mereka dapat dibenarkan oleh rejim Israel untuk menunaikan solat Aidiladha. Terima kasih juga rakyat Malaysia yang terus mendoakan rakyat kita, ataupun saudara Islam kita di Palestin. Terima kasih banyak-banyak atas bantuan, segala bantuan yang dihulurkan melalui jalan darat yang telah pun kita hantar baru-baru ini, melebihi 60 kontena. Alhamdulillah, semuanya daripada sumbangan rakyat Malaysia, sumbangan kerajaan Malaysia, sumbangan NGO dan sumbangan pelbagai pihak telah pun dihulurkan. InsyaAllah pelbagai sumbangan lagi akan kita hulurkan kepada mereka yang memerlukan. Fiza Syazwina melaporkan diri. Ada Hamiza Menai, Tok Misai, Desaru Kurma Jingga, Cik Zah, Khairul Azli, Nizam Rahim Ibrahim, Yusran Zainal, Abang Lori, okay, Adik Lakostis Lumbar pun melaporkan bersama dengan saya. Ida TSK, Asyame Miana, kita ada Nur Aziza, Lara Saufi, Kazana, Putri Lilin, Zul Hakimi, Dayah sedang menjahit waktu ini, Roslina Azmi 80, Sania Muhammad, Kubu-kubu Beracun, Zawati, ramai lagi yang melaporkan diri. Siapa lagi? Siapa lagi? Mantap semua. Tiba-tiba like-nya pun kasih mantap tau. Salina juga turut hadir. Poksi hadir. Wafi, saya dengar tiap-tiap malam. Mantap. Azrai, Remy 78. Okey, jom terus beribur. Ramai yang tak sabar nak raya. Ramai yang tak sabar nak raya. Tak apalah, saya hiburkan anda. Bagi semangat-semangat nak raya tu kan, menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Manangah, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allah Yarham JJ dengan Hari Raya Bahagia.

0: Aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Dedet mendek.

lagu ciptaan Jatin Lali, lirik oleh Samir, paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan. Mesti lagunya Yelah Kahai Allah, sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem, membawa kita ke 1.31 Bini Pagi waktu ini. Semuanya bergoyang mendengarkan lagu Hindustan, ya? Hindustan, dangdut, lagu rock keras, semua hentak-hentak kepala. Tak apa, kita segar-segarkan mata. Baik, semua jemaah kita, 31,600 jemaah telah pun berada di Tanah Suci, Kota Mekah. Alhamdulillah, syukur. Dan kita doakan semoga jemaah kita dapat fokus pada ibadah pada kali ini untuk sempurnakan hajinya dan pulang membawa haji yang mabrur. Namun begitu, tabung haji juga terus memperkukuhkan budaya kebersihan dalam kalangan jemaah melalui program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji di Mekah dan juga program kebersihan masyair bagi musim haji 1447 Hijrah 2026, ya. Perkara ini telah pun dilaksanakan dan kedua-kedua program itu diperkenalkan sejak 2017 turut diiktiraf oleh kerajaan Arab Saudi sebagai program nilai tambah jemaah haji dalam meningkatkan tahap kebersihan operasi tahunan di Tanah Suci. Ia bukan saja bertujuan memastikan persekitaran penginapan dan juga kawasan ibadah sentiasa bersih, malah turut membentuk budaya hidup yang sari dengan semangat sebagai duyufur rahman ataupun tetamu Allah. Syukur. Jemaah-jemaah haji kita setiap tahun sebenarnya dipuji oleh kerajaan Arab Saudi. Setiap tahun, kerana disiplinnya, kerana kebersihan yang kita laksanakan. Begitu juga kita mengharapkan kepada jemaah-jemaah yang bakal ke Tanah Suci tahun hadapan pula. Tahun ini kalau tak terpilih, tak apa, kita doakan kita panjang usia, mudah-mudahan kita terpilih untuk ke Tanah Suci menjadi duyufur rahman bagi menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Mudah-mudahan, insyaAllah, ya. Okey, geng yang beratus, semua okey lagi. Zabida Yahya melaporkan diri bersama dengan saya, Jajar 83, Cik In, Azlan Abdul Wahid, Mrs. Vario sama bertugas, dan Sadin. Kita ada Miss Yati, Hawalina, Jurisel, Nur Azila, Nur Adila, ada Asrul, Nur Pining, Rabiatul Eliana, Nur Akis, Diktan, Abu Ya, dan Maziha Pian, Putri Dalisha, Fikris 92, Mak Cokoma. Kita ada siapa lagi? Siapa lagi? Encik Senyum, Nur Hafida, Hema Sri Bunga, selamat bertugas dekat KKKA Brickfield, selamat bertugas Hema. Okay, salam kawan-kawan semua. Adrin Amin, ada Faizal, Su Azizan, Dribble Lori TPC, Noraisha. Mantap semua. Geng-geng berhantu. BCB 1215 lapor diri, Abang Manis lah. LPT laluan lancar. Mantap. Adi Azuriati juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Akil Mu hadir. Mantap semua. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi, kan. Dan selepas seperti biasa, melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya. Kita bukan bertukar diri kita, tidak. Mood kita, jiwa kita bertukar. Kita nak layan pada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan, sebab kenangan itu sentiasa hidup bersama dengan kita. Kenangan itu sentiasa ada bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada kenangan manis, pahit, ianya tetap akan ada dengan kita. Tapi kalau boleh, kenangan pahit itu jangan dikenang-kenang selalu. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi percayalah, kedua-dua kenangan, kenangan manis ataupun kenangan pahit, tetap meninggalkan pengajaran untuk kita. Tetap meninggalkan satu pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, yang mendewasakan kita, yang sampai sekarang baru kita kenal erti kehidupan. Kita dewasa dengan kenangan. Kita kecewa dengan kenangan. Kita gembira dengan kenangan. Semuanya ada. Air mata pun ada dengan kenangan. Macam-macam emosi, macam-macam perkara yang ada dalam kenangan tu, kan.
Tapi percayalah, kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Sebab kenangan itu tinggalkan satu pengalaman. Pengalaman itu jadi cikgu yang terbaik, minta kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar. Berusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Kata. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu daripada komposernya Deli Abdul Ferhat Najib dengan sebuah lagu Menentang Perjodohan. Lagu ini sebenarnya agak sedih sebenarnya, tapi saya percaya anda ada kenangan dengan lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan Tu bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.0

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Oki. Strategi dengan kau mutiara segalanya. 2-2 minit pagi, kita berada di jam yang 1-2, jam yang ketiga sudah. Dan senang yang berhantu pertemuan hari Isnin yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan. Baik, raya korban. Ada yang rezeki lebih tahun ni dapat buat korban kan. Alhamdulillah digunakan rezeki yang lebih dapat berkorban, dapat mengambil bahagian untuk raya korban. Dan ibadah korban kalau kita lihatkan sebenarnya bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan saja kan. Jadi ianya sebenarnya satu lambang ketaatan ketaatan mutlak kepada perintah Allah SWT. Dan kita mencontohi sebenarnya pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Dan di sebalik setiap ibadah korban itu sebenarnya terselit hikmah yang mendidik jiwa kita untuk ikhlas berkorban, mensyukuri nikmat serta menyemai kasih sayang dan juga kebersamaan dalam masyarakat. Jadi korban mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah SWT pasti mempunyai nilai yang besar di sisinya, insyaAllah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, hidup ini perlukan pengorbanan sebenarnya. Dan pengorbanan itu memerlukan apa dia? Perjuangan itu memerlukan apa dia? Ketabahan. Ketabahan, kesabaran itu memerlukan apa lagi? Memerlukan keyakinan kita. Jangan luntur keyakinan. Dan keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan sebuah kebahagiaan. Itulah dalam kehidupan. Okey, cuaca macam mana? Kalau diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, baru saja dikeluarkan, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, di Pahang pula, di Tanah Tinggi, Cameron, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri, Subi, Sebeluru dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah pula di pedalaman di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Kutuaran juga Kota Belud, termasuklah di Tawau serta Sandakan dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Nah, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semakin ramai melaporkan diri. Antaranya Mazia Kafa melaporkan diri untuk saya, Maria Ariana Yana Simon Jaunis Mazia. Kita ada Saiful Nizam, si Ujang Degil, Lamal Lori, Pam Pam Pam, Dina Dino, Love Binky, Mizi 85, Syah Kalisha, Syam Nurin, Normira Amira, Dina Yusof, Fariza Talib, Danishka Ju, ada Marina Yatim, Janggut Handsome. Janggut Handsome, ya, saya percaya tu, saya percaya. Jadi yang nak handsome tu belalah janggut. Alif ada, Husin ada, Alia Sweet, Muhammad Farid, Diamond 85, ada Lin 79, Asrul Boy, Nurul Aini, Cik Puan Harum Manis, kita ada siapa lagi, pencinta kedamaian Rohatun, Masri Katim, Syahrizal, Mimi 85, Jack Sparrow. Rohan Awang, Kak Nayana. Okey, Ramai lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Maznan 646 memberikan salam untuk saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Hajar, terima kasih hadirnya. Rohani katanya terus luncur. AI California hadir, mantap. Ramai-ramai lagi hadir melalui live TikTok, melalui Facebook, Instagram dan juga apa saja platform media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk anda. Lagu daripada ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasional.

Lagu yang cukup syahdu dendangkan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ramai yang dah terimbau kenangan. 2:33 minit pagi waktu ini, ramai yang dah bangun. Alhamdulillah ramai bangun. Bangun nak buat kuih katanya. Bangun nak buat nasi lemak. Bangun nak buat macam-macam lagi. Nak buat lontong, nak masak kuah lodeh. Nak buat nasi berlauk, nasi kerabu untuk jualan awal pagi kan. Ada yang tengah buat kuih waktu ini, ya, mantap semua. Dekat rumah pun mencari rezeki tau. Jadi cari rezeki tu di mana-mana saja. Asalkan ada usaha, insyaAllah rezeki akan datang. Rezeki tak datang bergolek macam itu je kan. Yang tengah bekerja, tengah bertugas waktu ini, segar-segarkan mata terus. Jangan pula nak cari tempat, nak cari celah, kotak, nak tidur. Yang kerja-kerja, yang kerja di kilang kan, apatah lagi mengendalikan mesin-mesin tu, berhati-hati tau. Jangan sampai terdalam. Saya banyak terima ataupun terbaca lah tentang kemalangan di tempat kerja kan. Kalanya sampai terputus jari, terputus tangan sebab terdalam ketika mengendalikan mesin-mesin yang ada. Jadi tolonglah ya, bagi mereka yang sedang mengendalikan mesin-mesin tu, jangan sampai leka. Layan lagu-lagu terbaik, tapi jangan sampai leka dan fokus pada kerja anda. Baik, Kementerian Pendidikan KPM juga akan menegaskan komitmen akan berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6 walaupun pengurusan program pra-universiti bakal diselia sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan keputusan tersebut dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti di bawah kendalian KPT. Jadi peralihan itu tidak menjejaskan penghargaan dan juga sokongan yang telah pun diberikan kepada pelajar tingkatan 6. Selepas ini pelajar tingkatan 6 tidak lagi duduk di bawah Kementerian Pendidikan, tetapi pelajar tingkatan 6 akan duduk di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Cuma tukar saja, tukar ke kementerian. Namun begitu, sepanjang tempoh pentadbiran di bawah KPM, pelbagai inisiatif telah pun dilaksanakan bagi memperkasakan pendidikan tingkatan 6, termasuklah penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan melalui mekanisme pilihan raya bagi memberi ruang kepada pelajar memilih kepimpinan sendiri. Dan insyaAllah pelajar tingkatan 6 akan terus diperkasakan di bawah KPT nanti. Dan saya percaya pelbagai inisiatif, pelbagai insentif, juga pelbagai program akan dilaksanakan di bawah KPT dalam melahirkan anak-anak bangsa kita terus cemerlang dalam pelajaran. Mudah-mudahan rimba malam sama pagi untuk anda. Pija juga, Fida Pidot, ada Idah 75, Wakos Azman melaporkan diri bersama dengan saya, Jas Akbar. Dia kata kau tinggal baru baru lepas hujan, tapi layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, mantap. Roger 07, Suliza Liza putera bongsu. Kita ada siapa lagi? Ada Awi, Suhaimi Harun, Suhaila Misnan, Mastura Kaai, ada Oyen, ada Azhar, ada Lalat Hijau, Cahaya Tol Pasar Borong, Azpa Jeras melaporkan diri, Rinova juga hadir. Sama lagi yang hadir bersama dengan saya. Ramai ni, ramai ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri kan. Semuanya tak boleh nak tidur kan. Geng-geng borang tu memang sukar untuk tidur. Percayalah, saya sudah pun bertahun-tahun bersama dengan geng-geng borang tu. Mr. Well, Encik Bongsu, saya dah bertahun-tahun dengan geng-geng borang tu tau. Saya tahu siapa yang tidur, siapa yang tidak. Alangkoi juga terus sama ya. Mizi 85 katanya tak boleh nak tidur bang, tak boleh nak tidur, kita luncur terus. Layan lagu-lagu terbaik menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk kita dengarkan bersama-sama. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidiladha ni yang bakal menjelang tiba. Kurang lebih 2 hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Ini dia, bagi mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Ramai
yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Rindu Syahdu di Hari Raya, lagu dan lirik ciptaan Salman. Gemesik suara Nurul. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Selesa dengan hati kian terluka. Diam tak diam kita dah melangkah di jam yang keempat sebenarnya. Sudah pun 3-2 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semua okey lagi geng-geng bro hantu. Ada yang bangun pagi. Waktu-waktu begini bangun nak sahur katanya. Alhamdulillah ya, dapat berpuasa di awal 10 Zulhijjah ni. Hari ni 8 Zulhijjah. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang sedang berpuasa sunat untuk Zulhijjah. Syukur kita terus diberikan kesihatan untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Kesihatan kita untuk lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Siapa buat jahat, kita lapor je kepada pihak yang berkuasa. Siapa buat jahat, buat perkara-perkara jenayah, kita laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Okay. Jadi saya percaya geng-geng buruh hantu, peringkat-peringkat Nasional FM, orangnya baik-baik belaka. Sentiasa menjaga tata susilanya. Itu yang terbaik. Geng-geng buruh hantu memang terbaik lah. Peringkat-peringkat Nasional FM di seluruh negara, seantero dunia terutamanya. Baik, kalau kita lihatkan misi Global Sumut Flotilla ini bukan saja disertai oleh mereka yang beragam Islam tau. Yang bukan beragam Islam pun ramai menyertainya. Dari Malaysia pun ada juga. Pengalaman menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla memperkukuhkan tekad aktivis berbangsa India Padmanabhan Sivasamy, ataupun kita panggil dia sebagai Kapten Siva kan, yang terus bersama usaha solidariti antarabangsa bagi rakyat Palestin tanpa mengira latar belakang agama dan juga bangsa. Katanya ianya dapat membuka perspektif lebih luas mengenai realiti konflik serta penderitaan yang dialami penduduk Gaza, selain memperkukuh semangat kemanusiaan merentas kaum. Jadi beliau menegaskan isu Palestin perlu dilihat sebagai isu kemanusiaan sejagat yang menyatukan semua pihak termasuk rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Sebenarnya di mana sajalah, bukan saja di Palestin, peperangan yang berlaku di mana-mana negara itu adalah isu kemanusiaan. Ramai nyawa ataupun jiwa yang terkorban yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita. Jiwa yang tidak berdosa menjadi korban akibat kerakusan geopolitik antara negara kan? Akibat kerakusan kekuasaan itu. Sama-sama kita doakan apa yang berlaku. Krisis Asia Barat, krisis di Palestin dapat dihentikan serta-merta. Doa kita tidak pernah berhenti. Rakyat Malaysia, doa kita tidak pernah berhenti ya. Oh ya, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Zabidi Ahmad hadir, Hadi Esa dari Melaka, Agustina Agun dari Kuching Sarawak, Mama Isyamuddin. Dia kata pendengar setia GBS, dia kata dari Ipoh, saya baru balik berniaga bersama dengan ayah angkat kesayangannya Mansur Taridi Husin. Okey, selamat mendengarkan Ipoh Hujan ya. Aiman Taman Ria, Sarjia PI, Putri Mawar Biru Ani. Kita juga ada Amy Aimi dekat live TikTok ni, ada Nick Ian, Mona Rahim, Fiza dari Manjung. Kita ada list juga, Zita, Virginia, Vanessa, Nur Aira, ABR83, Abang Long Awang dari Bintulu terus check in, Azli Zabaha, 3 Ainul Wani juga hadir. Okey, mantap. Terima kasihlah banyak-banyak ya. Tepi-tepi lightnya kasih laju sikit lah. Pagi segar mata. Saya kalau nampak tepi light banyak kan, jadi segar mata tau untuk terus bersama-sama dengan anda. Walaupun anda akan terus bersama dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi. Alif dari Lawas Sarawak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, lagu-lagu kenangan anda yang terus ke udara. Merusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Moro, Ratu Rock Tanah Air, Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Ini lagu pada tahun 1990. Terus dengarkan Nasional Kiam Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

kumpulan Wings dengan Taman Rasidah Utama. Lagu ini membawa kita ke 3.30 minit pagi. Ramai yang terimbau kenangan. Masa yang berlalu tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu itu akan menjadi kenangan. Tapi apa yang membuatkan kita semakin dewasa? Apa yang kita membuatkan kita semakin dewasa? Pertamanya tentang kesabaran. Kesabaran juga membuatkan kita dewasa, kan? Keduanya ketulusan hati kita. Ketulusan dalam kita mengikhlaskan apa yang berlaku. Dan yang ketiga, rasa syukur kita. Dan tiga perkara ini tentunya membuatkan kita semakin dewasa. Kalau kita ada sabar, kita ada ketulusan, kita ada rasa syukur, insyaAllah bahawa kedewasaan itu kita benar-benar merasainya. Jadi walau apa pun yang berlaku, kena sabar. Sabar itu pahit, keikhlasan dan juga ketulusan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawar dalam kehidupan. Percayalah, yakinlah. Baik, bagi mereka yang nak buat urusan tukar nama dalam talian untuk tukar nama kenderaan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urusan niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026. Dan penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuklah portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan juga eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato Edi Fadli Ramli menyatakan tindakan kawalan serta-merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan juga aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Jadi JPJ memandang serius perkara ini khususnya yang melibatkan aspek penyelenggaraan dan juga keselamatan rekod pendaftaran kenderaan di dalam sistem JPJ. Bermulanya 25 Mei, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan juga persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter JPJ sahaja, ya. Jadi siapa yang nak tukar nama, pergi ke kaunter JPJ macam dulu-dulu juga. Sebab kalau dalam talian ni tanpa sebab banyak-banyak aduan, banyak aduan tanpa persetujuan daripada pemiliknya, tiba-tiba dah bertukar nama ke kereta tu. Biar betul, kan? Jadi JPJ mengambil langkah untuk menghentikan seketika pertukaran nama hak milik melalui dalam talian. Jadi ambil maklum, ya, rakyat Malaysia yang nak beli kereta, yang nak tukar hak milik kenderaan, nak tukar nama, terus ke kaunter JPJ. Hafiza Ibrahim melaporkan diri. Imran dari Riau, terima kasih Imran. Kita ada Ina, kita ada Amai, Nia, Iris Chomel, Suzana Ahmad. Terima kasih banyak-banyak lah tipi-tipi lainnya. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok. Saya seronok sebenarnya bersama dengan game Buruh Hantu ni. Sangat-sangat sporting. Semuanya terus kekal setia. Semuanya tak nak tidur lagi. Semuanya nak dengarkan lagu-lagu terbaik. Okay, waktu begini sampai jam 4 pagi nanti. Untuk setengah jam ini kita beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an. Kita juga ada lagu raya, tau. Lagu raya koleksi 80-an juga. Nak bagi menyemarakkan raya anda. Ada juga yang masih lagi dalam perjalanan pulang ke kampung halaman waktu-waktu begini, kan. Jadi selamat sampai ke destinasi anda. Yang mencari rezeki atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ya. Abang-abang lori, brother-brother bus semua. Pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Waktu begini. Okay, ini dia sebuah lagu raya. Lagu ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusno F. Junaida M. Amin, suasana riang di hari raya. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Persembahan Carol Idilan, lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai koleksi 80-an. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Waktu kita melangkah di jam yang kelima. Ui, kejap je masa berlalu saya rasanya untuk pertemuan hari ini. Dah memasuki jam yang kelima untuk Nasional Gemburuhan tu. Berbaki 2 jam lagi, masa lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburuhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya banyak terbaca lah dekat media sosial. Banyak terbaca mengenai Global Sumut Fertilla ini ya. Banyak yang memberikan pandangan positif. Ada juga yang memberikan pandangan yang negatif. Kata sumut ini gagal, tak sampai ke Gaza dan sebagainya. Tapi sedar ataupun tidak, saya tidak mengatakan sumut Global Fertilla ini gagal meskipun tak sampai ke pantai Gaza. Sebab ianya kalau dilihatkan berjaya membawa impak yang besar dari sudut sokongan dan juga capaian di peringkat antarabangsa tau. Kalau kita tengok selepas pintasan 29 April yang lalu, perkongsian gerakan mencecah 1.5 bilion engagement dan juga reach di platform utama. Dan Sumut Nusantara juga telah pun merekodkan lebih 50 juta capaian Instagram dalam sebulan, membuktikan tarikan perhatian masyarakat antarabangsa terhadap Sumut Flotilla 2.0. Ini bermaknanya Sumut Flotilla berjaya membuka mata antarabangsa mengenai kekejaman yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap Palestin. Dan isu Palestin bukan isu umat Islam sahaja, tetapi isu Palestin dilihat lebih kepada isu kemanusiaan. Bayangkan ada juga saudara Islam kita di Palestin sampai 3 hari, 4 hari ataupun seminggu tak makan tau. Hanya minum air dan sebagainya. Kadang-kadang pun tak dapat air. Bayangkan kalau ianya berlaku kepada diri kita, negara kita. Jadi kita kena buka mata antarabangsa. Dan pendirian Malaysia juga tidak akan terhenti setakat itu. Perjuangan Palestin tidak berhenti setakat Global Sumut Flotilla 2.0. Tidak akan terhenti di situ. Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas dalam isu Palestin. Meskipun misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla telah pun berakhir, perjuangan membebaskan Gaza daripada kekejaman rejim Zionis Israel tidak akan terhenti. Ia akan diteruskan menerusi cadangan penganjuran konferensi dan juga persidangan antarabangsa berkaitan Palestin di Malaysia pada masa depan. Dan usaha ini sangat-sangat penting bagi memecahkan kebisuan masyarakat antarabangsa terhadap penderitaan yang dialami rakyat Palestin. Okey, itu cerita mengenai Global Sumut Flotilla. Jadi harap terjawablah bagi mereka yang memberikan negatif tentang pandangan-pandangan yang negatif kan. Itu yang kita kesalkan. Sepatutnya kita sokong lah perkara yang baik, kita sokong. Lina Adam, Khairul Bahar, kita ada Jun, kita ada Nita, Cik Ayu Comel, Jamila Ahmad, kita ada Helmi juga, Askit, Siti Khalija, Siti Zaliha, Agent White, Gruta Horse, Lady Heda, Niza, Matahari, kita ada Isa, Zam 67, Abi Hashim, Anggrek Desa. Oi, ramai yang melaporkan diri. Ini semua baru bangun tidur ke apa? Ada juga yang katanya tengah bersahur waktu ini bang. Oh, selamat bersahur lah Selamat bersahur untuk anda semua yang bersahur, yang berpuasa untuk 9 ataupun 10 hari di awal Zulhijjah. Rohazlizam Yam. Kita ada Jun sahur juga. Ya, selamat bersahur . Bismillahirrahmanirrahim. Zulaika Azurin juga, selamat pagi untuk anda. Sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, kita terbangkan anda ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan, Hema Sardesai dan Hari Haran. Menerusi lagu inilah, lagu daripada filem apa saya pun lupa tapi ABCDEFGHI, I love you. Saya ajar anda bagaimana untuk mengeja pagi ini.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Ringo bersama dengan kumpulan Aero dengan lagunya Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Jadi terimalah pemilik suara ini seadanya. Seandainya pemilik suara ini mengganggu tidur anda di tengah malam sampai di awal pagi ini, maafkanlah diri ini ya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda. Tetapi pemilik suara ini hadir di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang malam, ada juga yang gembira. Macam-macam perasaan yang ada. Kerana hidup setiap insan di muka bumi Allah ini adalah berbeza-beza perjalanan hidupnya. Kita mungkin kita gembira hari ini, besok kita sedih, siapa yang tahu kan. Mungkin ada yang sedih hari ini, besok kita gembira, tak ada siapa juga yang tahu. Tapi apapun, terus tersenyumlah. Walau apapun perasaan kita hari ini, senyum-senyumlah selalu. 4:33 minit pagi. Saya dikabarkan ramai yang tengah bersahur. Tapi jangan lupa niat puasa untuk hari ini ya. Puasa hari ini adalah puasa tarwiyah, iaitu 8 Zulhijjah. Niatnya apa dia? Sahaja aku berpuasa sunat hari tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Esok baru kita sunat puasa hari Arafah pula ya. Sebab esok adalah hari paling utama untuk berpuasa sebenarnya, 9 Zulhijjah. Tapi hari ini adalah hari tarwiyah, iaitu amalan sunat yang juga diberi ganjaran yang besar ya. Alhamdulillah ramai yang mengamalkan puasa sunat di awal Zulhijjah, terutamanya 1 hingga 9 Zulhijjah. Dan amalan sunat yang sangat digalakkan pada 1 hingga 9 Zulhijjah dengan kepuncaknya pada hari Arafah 9 Zulhijjah ya. Jadi berpuasa pada hari 1 hingga 9 Zulhijjah itu sangat disukai oleh Allah SWT, di mana amalan soleh yang dilakukan dilipat gandakan pahalanya insyaAllah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat dan apa saja ibadah yang kita lakukan serta kebaikan kita akan diterima Allah SWT insyaAllah. Selamat pagi Pak Sumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Lewat Pak Sumi ya. Puan 79 Rosnani Ahmad, kita ada Miss Kayoi, Emma Mikela, nasi lemak kerang katanya. Mantap Emma, nasi lemak kerang, kerang kasih lebih sikit Ma. Bungkus untuk Abang Manis ya. Kita ada Asang, kita ada Ain, ada Idlan, Razlin Ras, Rus Ana. Ramai lagi yang masih terus kekal setia. Kisah Rizah juga masih lagi kekal setia. Mantap, Kasut Buruk juga, Renova juga eh. Terima kasihlah kerana terus kekal setia. Pemandu-pemandu sebelum saya dah sampai destinasi. Kalau dah sampai, alhamdulillah. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan anda ya. Jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk anda. Senandung Hari Raya untuk anda semua. Terus dengarkan Nasional Kian Buruhantu sampai pukul 6 pagi.

yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

Kumpulan Putra dengan lagunya Kain Cinta Putih menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil 5.1 minit pagi di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat pagi semua. Jangan sedih-sedih. Lagi 2 hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Kena gembira. Aidiladha ataupun Raya Haji, ataupun kita sebut sebagai Raya Korban. Banyak pengorbanan dalam hidup kita kan, tapi kita kena ingat bahawa tak semua pengorbanan itu akan dilihat di mata orang. Tapi percayalah, Allah sentiasa melihatnya ya. Kadang-kadang kita rasa, diri kita rasa penat, semua beban kita kena pikul kan. Tapi orang lain selama berdiam diri tak, rasa macam tak adil je. Memang. Tapi jangan biarkanlah penat kita itu menjadi sebuah dendam kan. Kita kena ingat selalu Allah Maha melihat setiap usaha kita. Mungkin orang lain tak nampak, orang lain tak hargai, tapi Allah tahu kita berkorban. Jadi jangan pernah berhenti buat kebaikan walaupun orang tak peduli. Teruskan dengan ikhlas, kerana pengorbanan yang tidak dihargai manusia pastinya dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, terima kasih untuk anda yang baru bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu. Ada Nur 68, ada Wanda, Ida Khairi, ada Jun, ada Lin, ada Junaida, Mama Moon, Zahafiza, Liana Cik Putih. Terima kasih banyak-banyak ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026, bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah memasuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49, Kuala Terengganu, Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban 9, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak, Johor Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah pula 5.49, manakala Kangar Belis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Ilyas, Ilyas Ismail, dengan tajuknya Ujian dan Pengorbanan Tanda Cintanya Allah. Rakaman Raudah telah berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan ujian dan pengorbanan itu, tanda cintanya Allah kepada kita kan. Jadi bagaimana ujian dan pengorbanan itu, bagaimana tanda cintanya itu, sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir ada lagu raya juga, jangan risau. Lagu-lagu yang menjurus ke arah ketuhanan, lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, makna yang sangat-sangat mendalam, kalau anda betul-betul menghayati lirik lagu itu. Walaupun ada kalanya lagu tu lagu rock kan, nampak macam rock cintan-cintun, tapi cinta itu kepada siapa? Anda kena faham akan lirik lagu itu ya. Di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik ciptaan JS Kevin, Ekspedisi dengan Lagu dari Aku. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam berbahagia ini di Majlis Al-Muhsinin Taman Desa. Mudah-mudahan diberikan kesihatan, umur yang panjang, keluasan rezeki dan direzekikan dari jalan-jalan yang tak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin hadirat sekalian, kita akan membincangkan satu tajuk, mudah-mudahan bermanfaat. Tajuknya adalah berkaitan tentang ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah. Ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang hamba-hambanya. Maknanya kita semua ini Allah sayangkan kita. Cuma kalau kita manusia, kita sayangkan seseorang itu ada tanda-tandanya. Isteri dia sayangkan suami, dia masakkan sedap-sedap, dia iron, dia gosokkan baju suami tu seminggu dia gosokkan. Selagi suami tu tak cari pasal lah. Tak cari pasal, awak cari penyakit memang dah lah. Dia bukan gosok baju, dengan awak dia gosok sekali nanti. Tapi ataupun suami sayangkan isteri pun ada cara. Abang kali dibelikan barang kemas, tukar dapur, renovate rumah. Yang penting beli jiwa, kata beli jiwa. Happy wife, happy life. Isteri seronok, dunia jadi gembira. Itu sayang sesama manusia. Tetapi kalau Allah dia cintakan hambanya, salah satunya ialah Allah Ta'ala memberikan manusia ini ujian. Maknanya ujian itu juga adalah salah satu lambang cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma mungkin setengah manusia itu dia salah faham. Seringkali dia beranggapan bila dia dapat ujian, barangkali musibah ke apa, kata dia ni memang Tuhan tak ingatkan aku dan Tuhan tak sayangkan aku. Salah. Apa jua bentuk musibah datang, pertama sekali kita kena ingat Allah izin itu berlaku. Walaupun kadang-kadang dalam fikiran kita, kenapalah aku yang kena? Why me? Why me? Cakap orang danau desa ni dia panggil why me? Tuhan boleh saja jawab, why not? Kenapa pula tidak aku boleh tak menguji engkau? Engkau kan hamba aku. Sebab itu dalam Quran Allah berfirman, a'uzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satu kesusahan, bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin dari Allah. Surah At-Taghabun ayat 11. Maknanya daripada ayat ini dapat kita faham, walaupun musibah atau ujian tu kita rasa macam kenapalah aku yang kena, macam mana ini semua boleh jadi, kita berpegang pada ayat yang Tuhan sebut tadi, illa biiznillah. Semuanya dengan izin Allah. Seorang anak kecil bermain-main di depan sekolah, anak kecil lain ramai saja, tapi anak dia yang kena langgar di van. Atau ada pelajar sekolah baru keluar dari surau, kena langgar pula dengan kenderaan gurunya sendiri, dan guru pun tak ada niat nak langgar anak murid sendiri. Semua ni berlaku kalau kita kata Allah izin, hati kita kan boleh terima. Kita boleh terima. Kita boleh saja cakap dalam sekolah tu punya banyak murid-murid lain, apa sah anak aku yang kena? Anak aku pula baru keluar surau semayang, dia pula kena. Ini orang Islam, lebih-lebih lagi orang beriman, dia mesti berpegang pada ayat ini betul-betul. Apapun yang berlaku dalam hidup, suka atau tidak, ia berlaku dengan izin Allah. Kalau di satu kampung tu ada satu orang makcik tu, dia kata ustaz, dekat kampung makcik ni ustaz, ada seorang ustaz tu meninggal. Kenapa makcik? Taklah ustaz tu dia selalu duk rawat orang. Satu hari ustaz tu pun mati ustaz. Ustaz tu pun mati. Pasal ustaz tu mati, ustaz tu pun kena sihir. Jadi kenapa makcik? Taklah, dia kan ustaz, kena sihir pula tu. Takkanlah ustaz tak ada ayat minta terbalikkan ayat tu ke, pintas ayat tu ke apa, rukiah balik ke apa, dinding diri ke apa kan. Kenapa? Apa masalah makcik ni? Kan Allah ajar, apa musibah pun illa biiznillah. Kalau Allah izin, engkau doktor, kau boleh merawat macam-macam orang, doktor pun boleh mati. Jangankan ustaz, apatah lagi ustaz manusia. Allah izin, semuanya kan berlaku. Tapi ayat tu dia tak terhenti di situ. Allah sebut, wa man yu'min billah yahdi qalbah, dan siapa-siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan pimpin hatinya. Maksudnya ketika musibah tu menimpa dia dan dia orang beriman, Allah akan bagi petunjuk pada dia, hatinya akan tenang, dia boleh redha, dia boleh menerima dengan hati yang bertenang.

tenang. Wallahu bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu yang berlaku. Hidup dunia umpama bahtera, kadang tenang, kadang bergelora. Ujian datang tanda Allah cinta agar hamba kembali kepadanya. Sebab itu hadirin hadirat semua, kita kena faham bahawa ujian ini juga salah satu daripada tanda kasih sayang Allah. Tanda kasih sayang Allah. Sebab itu dalam Quran Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walana

0: Dan sungguhnya kami akan uji kamu dengan, ini Allah sebut bentuk-bentuk ujian Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Itu termasuklah ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa mahupun juga buah-buahan. Namun di ujungnya kata Allah, berita gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Saya ingat dalam kehidupan kita, ini semua ujian-ujian kita semua pernah lalui dah. Pertama sekali ujian apa? Ujian ketakutan. Dalam hidup mana ada orang tak takut? Semua orang takut. Semua orang ada takut. Sekarang ni pun ada yang takut juga. Takut. Takut apa Ustaz? Takut ceramah panjang sangat. Ataupun takut. Dahlah ceramah panjang, takut kalau tak ada makan sekejap lagi ni. Nengok mana van-van apa, tak ada makanan kot, burger ke apa ada, tak nampak pun. Takut tu. Takut. Takut ceramah panjang sangat. Ataupun kadang suami nak pergi masjid, isteri pun takut. Takut suami ni wangi-wangi sangat. Apa benda makcik itu pun nak takut. Takut kan mengorat. Ya ke pergi masjid tu, entah menyinggah kedai tom yam mana, bear, sabar bear ke apa, kedai tom yam mana. Takut. Ataupun dulu masa musim COVID, ramai takut. Lagi-lagi kalau nampak mana yang beringuh-beringuh tu kan, mana yang bersin-bersin tu, tu pun takut. Saya masih ingat lagi masa musim-musim COVID dulu, kita kan diajar nak salam pun tangan di dada. Jadi tapi ada ke kadang orang demi redah salam tu. Jadi saya pula, saya bukan apa, kita hormat sajalah kan. Ada satu orang pakcik tu, dia nak salam saya, dia nak salam dengan saya. Saya pula macam tak agak-agak, pakcik ni okey tak okey ni, pasal nampak dia pun duk bersin-bersin. Lepas tu dia hulur tangan kat saya. Dia tengok saya macam 50-50. Dia kata, ala Ustaz, salam sajalah. Salam pun mati, tak salam pun mati. Itu dia punya ayat. Lalah saya pun, Ustaz main mati-mati. Okey, kita pun hulur lah. Saya pun salam lah dia. Balik pada tu, saya kena COVID. Masa saya kena-kena jolok hidung tu, confirm kena tu, teringat muka pakcik tu, aku macam nak cari lah pakcik tu. Apa benda? Aduh. Ini pun takut. Takut. Dulu orang kata COVID ni, apa, corona virus, katanya daripada China. Ada orang punya takut nak order nasi goreng China pun takut tau. Padahal yang goreng tu mama, tak ada kaitan pun. Takut ni ujian sebenarnya. Takut ni ujian. Harga minyak, ekonomi tak menentu. Ini semua takut. Takut nak sana, takut sini, nak salam takut, nak tekan lift takut. Takut ada kuman katanya. Katanya ada pesakit COVID pergi jilat dekat tekan lift tu. Macam-macam punya. Dia takut ni, itu normal. Dia hidup ni kalau tak takut sangat pun payah. Harta kita pun dalam hidup takut pada Allah. Takut melakukan dosa. Itu kena. Berani sangat pun tak boleh. Awak berani sangat pun tak boleh. Berani lawan hukum Tuhan tu tak boleh. Tapi maksud saya, sesekali takut ni kena ada. Tapi kalau melampau takut, dia akan jatuh jadi paranoid. Melampau-lampau sangat takut.
1: Allahumma

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Bersama Mamat dengan ku pun Restu Ayah Bonda. 5.34 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi hari ini, hari Isnin, sudah tentunya Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda menerusi perkongsian yang menarik menerusi nasional pagi 6 pagi hingga 10 pagi. Juga seperti biasa pukul 6 pagi nanti frekuensi RTM Negeri juga akan bertukar siarannya menjadi RTM Negeri. Dan rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk berkongsi dengan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Selain daripada itu, dengan segmen-segmen yang menarik di awal pagi di semua, di seluruh negara, RTM seluruh negara, bukan saja RTM Negeri, malah RTM daerah juga, seperti Labuan, Langkawi, Sibu, Sandakan, juga akan bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio RTM secara keseluruhannya mempunyai misi dan visi yang sama. Yang paling penting adalah untuk menghiburkan anda. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Percayalah, yakinlah. Kerana kami sudah 80 tahun usianya, 80 tahun bersama-sama dengan anda. Baiklah, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Kintas, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pantai Barat, termasuklah di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Terima kasihlah buat geng-geng buruhantu yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Syukur, Alhamdulillah, ramai yang teman saya, ramai juga yang baru bangun tidur. Kepenatan ni bang, okey tak apa, penat kan. Lagipun hari ini cuti sekolah telah pun bermula. Ramailah ibu-ibu tu tak bangun awal. Kalau tidak, ibu-ibu kena bangun awal, bangun siapkan sarapan pagi, gosok baju anak, macam-macam lagi, siap buat kerja sekolah untuk anak pun ada. Ada, saya nampak, jangan nak bohong. Tapi tak apalah, berehatlah, berehatlah. Selagi kita boleh berehat, kita berehat. Tapi untuk anda yang tak boleh nak tidur, tentunya akan terus layan Nasional Game Buruhantu. Okey, berbaki lagi 2 hari. Esok lusa kita dah menyambut Aidiladha. Esok 9 Zulhijjah, lusanya 10 Zulhijjah, lusa kita akan menyambut Aidiladha. Mungkin hari ini ramai yang mengambil keputusan untuk memulakan perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Di awal pagi ini ada yang baru mula bercuti kan. Jadi selamat pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan raya korban tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk kita renungi bersama. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama juga. Jika dunia ini sebenarnya satu tempat persinggahan, mengapa tidak kita perbanyakkan bekalan untuk meneruskan perjalanan? Kerana kita cuma ada satu saja persinggahan. Jadi, renung-renungkanlah. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda yang terus dengarkan Mutiara FM edisi Isnin 25 Mei 2026 bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. GPM geng pagi Mutiara kembali menemani anda. Bam bam akan terus setia temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Tak kisah di mana sahaja anda berada. Okey, hari ini tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Yang mana hari ini juga merupakan hari tarwiyah. Okey, yang mana hari persediaan penting dalam ibadah haji. Banyak kelebihan hari ini yang berpuasa. Selamat berpuasa. Okey, dan insyaAllah banyakkan kita juga untuk terus ungkapkan kata-kata yang indah. Banyakkan kita berselawat, banyakkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan apapun juga untuk anda, untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.50 minit pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Teruskan dengan Kamtra FM, segalanya untukmu.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Kerana kebiasaan aman tentram kaum Quraisy, yakni penduduk Mekah, yaitu kebiasaan aman tentram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah, yakni Ka'bah ini. Tuhan yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan, dan mengamankan mereka dari ketakutan.
1: Mutiara FM. Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.

0: Inilah Mutiara FM.
1: 10 Ramadan versus 10 awal bulan Zulhijjah. Dua-dua ada kelebihan. Ramadan ada kelebihannya, Zulhijjah ada kelebihannya. Ramadan bulan yang sangat-sangat disambut oleh seluruh umat Islam. Yang Nabi sebut izaja Ramadan futihat abwaabul jannah. Bila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan digari segala bapak-bapak syaitan. Lepas Zulhijjah, hijjah tu haji. Jadi haji ni satu rukun yang sangat luar biasa. Dan 1 hingga 10 Zulhijjah ni Nabi sebut sebagai sebaik-baik hari yang ada di sepanjang tahun. Malahan Nabi sebut kalau kita berpuasa dalam 1 hingga 9, siyamu kulli yaumin minha kasiyami sanah. Berpuasa pada setiap hari 1 hingga 9 Zulhijjah seperti puasa setahun. Nak puasa setahun bukan senang. Sahabat Nabi senang. Sepanjang tahun mereka berpuasa kecuali hari-hari haram. Kita sepanjang tahun haram tak puasa. Oleh itu, kehidupkan malamnya dengan qiyamul lail dan siangnya dengan berpuasa. Sehingga mana ulama sebutlah kitab Lataiful Minan, Ibnu Rajab Al-Hanbali sebut 10 awal Zulhijjah ini lebih besar daripada mana-mana 10 Ramadan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Jadi kita kena sama-sama bergerak untuk beramal dan kita akhiri dengan ibadah hormat, insyaAllah.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Suara Satu Jiwa.
1: Satu Suara
2: Satu Jiwa.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Nak layan lagu paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung. Macam lagu ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk anda yang terus layan Mutiara FM edisi Isnin 25 Mei 2026 bersamaan dengan Lapan Zulhijjah 1447 Hijrah. Seperti biasa bertemankan Bambam pagi ni sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan kami. Tiga frekuensi Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus layan Mutiara FM melalui aplikasi RTM Klik. Alhamdulillah cuaca baik pagi ni. Okey, dan waktu Bambam pagi tadi lah, sebelum subuh tadi sampai kan, ada beberapa kawasan yang hujan rintik-rintik jugalah kan. Tapi kita nak perincikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ni. Sebelah pagi diramalkan hujan di kawasan pantai, petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, manakala malam diramalkan tiada hujan. Okey, dan alhamdulillah. Okey, moga hari ni hari yang terbaik buat kita bersama. Hari ni pun dah orang kata apa, cuti sekolah kan. Kalau sebelum ni mungkin ada yang sibuk kan, sibuk nak kena urus anak dulu, sibuk nak kena hantar anak pergi sekolah, kemudian sibuk nak lari pergi tempat kerja pula. Pagi ni mungkin relax sikit, mungkin boleh main ataupun sampai tempat kerja awal. Sebab apa? Sebab anak tak sekolah. Kan? Jadi apa pun untuk anda yang juga mungkin bercuti, dah start cuti dah pun hari ni, selamat bercuti. Dan insyaAllah kita doakan semoga hari ni hari yang terbaik buat kita bersama, hari Isnin hari ni insyaAllah. Okay, dan juga untuk anda yang berpuasa hari ni, selamat berpuasa. Okay, yang tak puasa selamat bersarapan lah, no? Okay, dan macam biasa kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Seronok nak cari trafik pagi ni sebab macam senang kerja hari ni. Okay, dari Permatang Pau sesak ingat aku tak sesak je sekolah ni. Okay, dari Permatang Pau nak menghala ke pertengahan jambatan Pulau Pinang, trafik sesak. Okay, dan kalau dapat kita kongsikan kelewatan dari Permatang Pau nak menghala ke pertengahan jambatan Pulau Pinang. Okey, menjangkakan kelewatan dapat kita kongsikan di sini 47 minit. Okey, jadi untuk ni yang mungkin baru nak mulakan lebuh raya, nak masuk ke pulau, 47 minit dijangkakan kelewatan. Okey, susur turun jambatan Pulau Pinang dari Perai menghala ke pulau, di lebuh raya Tun Dr. Lee Chong Yew menghala ke Georgetown, trafik lancar pagi ni di kedua-dua arah. Dan juga menghala ke Bayan Lepas, trafik juga lancar namun sedikit perlahan. Okey, ini di sekitar Jalan Sultan Azlan Shah. Okey, dan seterusnya dapat kita kongsikan dari Lengkok Sungai Dua, seperti biasa trafik juga sedikit perlahan. Okey, namun kita nak kongsikan di lain-lain kawasan masih lagi okey. Di Sungai Nibong Highway nak menghala ke bulatan Crystal Point, dan seterusnya menghala ke Jalan Tun Dr. Awang di kedua-dua arah. Okey, dan seterusnya nak menghala ke Gelau pagi ni trafik juga padat. Dan di persiaran Bukit Jambui nak menghala ke Pusara Mahsuri 1, trafik juga padat pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di Jalan Sultan Azlan Shah nak menghala ke Bayar Lepas, trafik juga perlahan pagi ni. Namun suka untuk kita ingat bersama, banyak kawasan-kawasan okey

di sekitar kawasan tersebut yang telah pun ditutup. Kalau sebelumnya mungkin 3 lane dah jadi 2 lane dah. Okey, disebabkan kerja-kerja pembinaan LRT Laluan Mutiara. Okey, jadi untuk anda yang mungkin orang pada Penang kan, nak masuk jalan-jalan pusing-pusing Penang, okey, pastikan anda kena tahu di kawasan-kawasan yang sedang dalam pembinaan, okey, projek LRT Laluan Mutiara. Jadi kalau anda melalui kawasan tersebut, jangan duk banyak bunyi sangat. Risau juga kan, masuk Penang jam, masuk Penang jam. Ha, memanglah kan. Sebab apa? Lepas ni tak jam lah. Tapi kena sabar Sat. Okay, sampai tempoh 2028 nanti. Alright. Dan seterusnya kita nak kongsikan di sekitar Batu Maung, trafik juga sedikit perlahan menghala ke bulatan South Bay Plaza. Alright. Dan seterusnya ini dapat kita kongsikan di kawasan kawasan tumpuan juga pagi ni. Ini antara laluan yang orang kata apa, menjadi penelitian setiap kali, setiap hari okay. Yang mana susu turun jambatan kedua menghala ke Batu Maung sedikit perlahan, okay. Dan juga kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, ini di Kampung Bukit nak menghala ke Perbatang dan Maklaut, trafik juga sedikit perlahan, okay. Dan di Sarjana High, okay, Jalan Teluk Kumbang menghala ke Jalan Teluk Kumbang, trafik sedikit perlahan. Okey, dan di lain-lain kawasan okey, cantik pagi ni, dan sedikit perlahan di bulatan balik pulau dari Jalan Sungai Pinang dan juga dari Jalan Balik Pulau. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di Jalan Masjid Negeri, lancang elok pagi ni. Sekolah cuti hari ni, alhamdulillah. Di kedua-dua arah trafik lancar, okey. Dan di lain-lain kawasan kira clear pagi ni, alhamdulillah. Okey, jadi untuk anda yang masuk ke pulau, okey, cuma nak masuk tu kena bawa banyak bersabar. Okey, kalau di seberang kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, dari Taman Indrawasih nak menghala ke Calempak, trafik juga perlahan. Okey, dan di bulatan Bukit Tengah dari Taman Indrawasih Permatang Batu, dan juga dari Politeknik Seberang Perai, trafik sedikit perlahan. Okey, dan di Sungai Dua di Permatang Poh terlebih dahulu, trafik sedikit perlahan dari Jalan Kubang Semang nak menghala ke Jalan Arwana. Okey, dan di Sungai Dua lancar elok pagi ni, alhamdulillah. Dari Maklum pun sama juga, di Teluk Ayat Tawang sedikit perlahan menghala ke Pengkalan Udara Batu. Okey, dan di atas Lebuh Raya dari Bertam nak menghala ke Plaza Tul. Sungai Dua trafik sedikit perlahan eh. Okey, dan seterusnya di lain-lain kawasan kira clear. Okey, namun kita nak kembali kongsikan ini di sekitar Mengkuang Dam nak menghala ke Penanti, trafik sedikit perlahan. Di Pekan Bukit Metajam lancang elok pagi ni, alhamdulillah. Okey, dan kita nak kongsikan di Simpang 4 pun tak boleh buat bincang, trafik juga perlahan menghala ke Taman IKS Simpang 4. Okey, dan seterusnya di kawasan Pedestrian Valdo, trafik juga perlahan. Okey, dan beberapa terlepas di sekitar kawasan Pedestrian Bukit Minyak, trafik juga perlahan pagi ni. Alright, dan seterusnya di Plaza Tol Jawi arah Nibung Tebal nak menghala ke Plaza Tol Jawi pagi ni, trafik padat juga. Okey, dan boleh dikatakan kesesakan yang berlaku di Pulau Pinang hari ni sekitar 60% lah. Okey, jadi untuk anda yang mandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga lancang segala urusan-urusan kita bersama hari ini. Alright, dan macam biasa sekali lagi kita nak kongsikan topik perbincangan kita untuk hari ini, dan juga banyak perkongsian-perkongsian menarik untuk anda. Terus dengarkan FM, segalanya untukmu.

0: apa lagi?
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
0: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Butiara FM tolak keganasan.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Tengok jam sahab pergi rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yes, Abdul FM, segalanya untukmu. 7.34 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Yang mungkin duk ada dekat luar Pulau Pinang yang dengarkan Mutiara FM, mesti aplikasi RTM klik. Dia yang mungkin duk di mana? Di Kelantan ke? Kelantan, Kelantan, Gano, Melaka. Duduk kat mana lagi? Kat Johor kan? Lagi ke mana lagi? Tak kisah duduk tak mana pun, tak ada masalah. Hasilkan internet, jangan internet untuk ada terus layan Mutiara FM. Segalanya untuk hari ni, cuti sekolah hari ni. Alhamdulillah. Orang kata apa, ada yang mungkin terlebih sibuk bila cuti sekolah ni kan. Kalau kata hari-hari, kalau kata macam mak-mak kat rumah kan, biasanya lah nak kena urus anak, nak kena hantar anak pergi sekolah kan. Tapi ada setengah orang, kalau kata anak duduk di asrama, lega dah. Kan, taklah sesibuk sangat pagi-pagi. Tapi kalau kata setengah orang yang orang kata apa, mungkin suami isteri kerja kan, anak cuti sekolah, sebelum nak keluar pergi kerja tu, mungkin ada kerja sikit lah nak kena selesaikan, nak kena sediakan makan minum kan, nak kena prepare apa yang patut kan, supaya anak dekat rumah tu dalam keadaan yang selamat. Dah tersedia dah segala makan apa semua, tarah mak dengan ayah nak balik kerja, kan, nak balik ke rumah nanti, betul tak? Tapi apa yang paling penting bila cuti sekolah ni, segala benda nak kena pantau. Ada orang yang memang pasang CCTV yang boleh pantau kat telefon tu. Itu ada model lebih sikit, betul tak? Kan duduk kat tempat kerja pun boleh tengok anak buat apa kat rumah. Ada setengah CCTV tu yang ada suara. Kan, dadah lah tu tengok TV, baca buku. Pak pantau. Okey, bukan apa, risau kalau biar seorang-seorang dekat rumah tu sekejap. Kan, orang kata apa, macam-macam benda boleh berlaku kalau tak dikawal, tak di, orang kata apa, tak tengok kan. Tapi itulah antara benda yang paling penting. Setiap kali di sekolah ni, iaitu penggunaan elektrik. Betul tak kan? Karen dia kata net tinggi tiang cuti sekolah ni. Anak dia buka TV, dia tak katup. Kan. Kalau rumah ada aircon, dia buka pula aircon, tak katup. Dia buka pelak, tak ada biar ikut dan dia. Kalau cah telefon tu kan, kalau beli 24 jam dia biar terbuka, ya senang, bateri habis cucuk. Kan, bateri separuh cucuk. Betul tak kan? Benda-benda macam ni kadang-kadang orang kata apa, menjadi kerisauan juga bagi mak ayah di tempat kerja kan. Tambah-tambah pula kalau anak dah pandai memasak. Ui, kalau anak tu dia boleh masak sikit kat dapur tu kan, tak apa mak, tak SD makan, cik masak sendiri dekat rumah. Itu pun kadang-kadang merisaukan juga bila kita duduk jauh. Dia masak-masak ayam tu, okey lah, tak apalah, tinggal kan, dekat dapur tu. Kan, itu pun merisaukan juga kan. Tapi pagi ni kita nak kongsikan berkaitan dengan satu topik yang orang kata apa, harus orang kata apa, untuk kita berikan perhatian dan kita kena cakna juga berkaitan dengan isu ini, yang mana Malaysia sedang berusaha untuk memastikan keterjaminan bekalan tenaga negara terus dipelihara hingga Disember ini, susulan krisis bekalan global yang menjejaskan rantaian ekonomi dan meningkatkan kos tenaga. Yang mana Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pilihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Seri Fadilah Yusof berkata setakat ini bekalan tenaga negara dijangka mencukupi hingga Julai. Manakala usaha sedang dipergiat termasuk mendapat sumber bekalan tambahan dari luar negara. Okey, dan bila kita sembang berkaitan dengan bekalan tenaga negara ni, skopnya memang luas, betul tak? Tetapi perkara yang paling dekat dengan rutin harian kita, tidak lain tidak bukan, ialah tenaga elektrik. Sedang ataupun tidak, sebenarnya faktor cuaca dan gaya hidup semasa ni, penggunaan elektrik satu negara boleh meningkatkan, orang kata apa, meningkat secara mendadak sehingga meletakkan sistem bekalan tenaga dalam keadaan yang membimbangkan. Sekiranya pembaziran dibiarkan tidak mustahil, kita terpaksa berdepan dengan risiko gangguan bekalan ataupun sistem catuan elektrik. Okey, hari ini kita nak ajak anda semua, kita nak sembang-sembang berkaitan dengan bekalan tenaga ni. Sekiranya krisis bekalan menjadi semakin kritikal, bersedia tak kita ni untuk berdepan dengan satu lagi pelaksanaan, iaitu catuan gangguan elektrik berjadual. Wah, ini pun benda yang jarang-jarang berlaku ni. Apa tidak? Kita biasa dengar berkaitan dengan catuan ayak. Wah, kan? Tapi elektrik ni tak pernah Bambang rasa lah. Tak tahulah kokok sebelum ni pernah kan bagi Bambang lah. Bambang rasa tak pernah lagi berlaku kan. Jadi sebagai kita pengguna elektrik ni kan kat rumah, macam mana kita pantau ataupun menjimatkan penggunaan elektrik di rumah kita? Oh, kan? Baru beberapa hari dapat bil elektrik kan. Ada yang terkejut. Ai. Oh, kan? Pasal apa bulan ni tinggi ni? Ada yang relax kan? Biasalah tarah ni lah. Kan? Ada je. Ada yang kata apa, biasa sebelum ni tinggi, tiba-tiba rendah. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan bagaimana cara anda menjimatkan penggunaan elektrik di rumah anda. Siapa yang paling cengih? Babak nak kawai penggunaan elektrik ni kan? Mak cengih ke? Ayah cengih? Kalau kata Bambam sendiri, Abah Bambam lah. Ui, cengih dekat bak elektrik ni kan? Kalau kata contoh, buka kipas, kita duduk kat depan, tiba-tiba pergi ke dapur. Tutup dulu, pergi ke dapur. Jangan duduk biar. Kalau kata kita sendiri, ayat yang Bambam tak boleh lupa sekali tau. Ayat yang orang kata apa, kira lani lah. Baru berasa lah kan, bil tinggi-tinggi siapa nak bayar. Okay. Jadi tak ada mungkin nak kongsikan cerita hari ni berkaitan dengan bekalan tenaga elektrik kita. Okay, sejauh mana kita belajar untuk berjimat dan bagaimana cara anda memantau penjimatan ataupun untuk memastikan bil elektrik rumah anda tak melambung tinggi. 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafam 0105-0809-57 Trafam segalanya untukmu.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Paning padia.
1: Anak kora menendang ragi. Ikan lampa menokok ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: As a GPM, masih lagi bertemankan Bambam dan juga ditemani. Dia kalut.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tu dia hari ni dia mengelamun apa, tak tahu. Kan, dia berhenti kat trafilet tadi, bagi tahu dekat satu jam termenung awak pasal apa, Biba. Dia pun mesej kat Bambam. Bambam main tengok Biba saat termenung kat trafilet. Dah 6 kali. Hijau lah tak jalan-jalan pasal apa, Biba.
3: Tidaklah, fikir nanti nak tinggal Bambam.
2: Oh, sampai hati Bambam, eh. Sampai hati. Tak apalah. Okeylah, untuk ada yang berkongsikan pagi ni, kita cerita hari ni berkaitan dengan orang kata apa, satu benda yang serius. Okey, itu berkaitan dengan bekalan tenaga kian kritikal. Apa peranan kita? Dan kalau kita tengok Bambam yang kongsikan tadi berkaitan dengan kenyataan yang pun dikeluarkan oleh timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pilihan Tenaga dan Transformasi Air, yang mengatakan bahawasanya Malaysia usah jamin bekalan tenaga hingga Disember susulan krisis global, walaupun pada asalnya bekalan tenaga negara dijangka mencukupi hingga Julai. Ini kesinambungan kesan daripada apa yang berlaku disebabkan minyak itu sendiri, kan. Dan kita kena faham elektrik kita juga adalah berpunca juga, dan segala-galanya berpadukan kepada minyak itu sendiri, kan. Jadi untuk yang mungkin nak kongsikan pagi ini, kita nak tahu langkah penjimatan, bagaimana anda mengawal penggunaan elektrik di rumah anda sendiri, kan. Dan kita tak boleh dengar berkaitan dengan catuan elektrik ni. Kita bisa dengar berkaitan dengan catuan air yang berlaku sebelum ni disebabkan cuaca. Okey, dan pagi ni kita nak buka ruang seluas-luasnya untuk anda yang mungkin nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni berkaitan tenaga yang kritikal. Apa peranan kita? Kita memanggil untuk pagi ni. Halo, siapa di talian? Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
4: Cik Anwar.
2: Cik Anwar daripada mana ni?
4: Sungai Pinang balik pulau.
2: Sungai Pinang balik pulau. Hak ni dia kata ni.
4: Ha, kat ini colong dah cikgu.
2: Sekali lagi.
4: Ini colong dah cikgu.
2: Cuti.
4: cuti.
2: Sekali lagi tanya.
4: Kat cikgu Bibah lama.
2: Awak cikgu Bibah siapa?
4: Dua-dua cikgu.
2: Cikgu
4: Cumbi dia masih pergi cuti lah.
2: Pergi buat haji.
4: Baru ni jumpa dia.
2: Jumpa tak mana? Kat Mekah?
4: Dalam TikTok.
2: Dia lalu. Dia tak singgah, Dia tak singgah,
4: Dia tak singgah. Dia nak pergi Bukit Merah saja dah.
2: Baik. Cik Anwar.
4: Macam tu lah.
2: Cik Anwar. Ada mukadimah tak pagi ni?
4: Ada.
2: Baik, silakan.

0: ke rumahlah Paya, jumpa Pak Uda Saha. Hai selamat Hari Raya Aidil Adha. Ucap awet tak kalau memang Bibo.
1: Bye bye bye.
0: Pasal itu telefon takut tekan-tekan tak dapat.
1: Baik cik.
0: Buat ni lah buat Bambang Bibo Jumbi semualah. Buat bye, apa bye, DJ Menteri FM. Seluruh warga kerja Menteri FM, pendengar-pendengar, tak kira di mana berada. Sama nyambut Hari Raya nanti ada hal lah.
1: Baik, terima kasih
0: Bambang Bibo 2 hari ini.
1: Bye bye, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jawab. Ada lagi.
1: Baik tak, cerita dia hari ni Cik Anwar. Tolong bagi pantun susah. Sebab Bibah 2 hari Sabtu Ahad baru ni, dia pergi bertapa tau untuk mencari cara macam mana nak jawab pantun. Jadi tak muat biasa-biasa.
0: Saya bagi sikit lah.
1: Sikit dan susah Bibah, sembang Bibah. Hang jangan nak kelekat Bibah.
0: Senang lah.
1: Baik, silakan.
0: Asal lagi Bambang Bibo tanya pula saya raya di mana.
1: Tak mau tanya. Bagi pantun sudah.
0: Buah papaya, buah kanau.
1: Buah papaya, buah kanau. Stand by.
0: Senang ni. Bambang Bibo raya di mana.
1: Han jawab Bibo.
2: Jawab lah. Dia tanya Bambang.
1: Bibo han jawab lah. Bambang mewakili Bibo ha?
0: Pasal Bambang Bibo, Bibo belakang.
1: Hobi-hobi suka suka bertenang. Kat Pendang.
0: Balik kampung lah.
1: Bibo macam tu Bibo. Ada lagi?
0: Tanya pula. Tanya di mana?
1: Sabar. Naik motor. Tak terkena. Ayah datang mana?
0: Dengar. Mami Fatimah celoteh bersahaja.
1: Mami Fatimah lagi tak nama lain ke?
0: Fatimah lain.
1: Aduh, okey.
0: Ulang.
1: Tukar nama lain pula.
0: Kak Norma celoteh bersahaja.
1: Kak Norma lagi. Tak nak nama lain ke? Nama Zainab Malin, ada. Kak Nap. Tu Kak Nap simpang tiga.
0: Kak Nap dia tak acuk.
1: Dah tak acuk. Dah habis apa lagi?
0: Ni.
1: Cepat. Badan
0: lemuh.
1: Badan
0: lemah celoteh bersaja.
1: Badan lemah celoteh bersaja kata kat saya ke?
0: Tak.
1: Buka nama ni, nama Salma. Salma.
0: Ni raya sekerat di rumah, sekerat di tempat kerja.
1: Macam tu.
0: Raya kerja.
1: Alhamdulillah. Jangan jarang kena kerja. Tim raya sekali kena kerja no, satu berpinang dia abang.
0: Tiap-tiap tahun Bambang Bibo. Tak boleh apa-apa. Tiap-tiap tahun dia memang kena kerja.
1: Tak apalah nak pencin lah. Tahun depan suruh kerja dah.
0: Abang siapa Bambang Bibo?
1: Baik Cik Anwar.
0: Bambang Bibo.
1: Ya.
3: 10 bulan ni.
1: Baik. 10 bulan ni kami tunggu dalam pintu rumah.
3: 10 bulan.
1: Baik ni Cik Anwar. Hari ni kita cerita berkaitan dengan orang kata apa, bekalan tenaga global ni. Jadi bagi Cik Anwar sendiri, macam mana Cik Anwar menjimatkan penggunaan tenaga ataupun elektrik di rumah Cik Anwar?
0: Jimat tenaga ni memang tak payah dikata Bambang Mibu. Pasal apa? Kadang di rumah ni dia berbuka macam pesta lampu pun ada kan?
1: Macam pesta lampu?
0: Pesta lampu kadang tak ada orang di toilet pun sampai tiga-tiga lampu punya duduk menyalau.
1: Habis tu Cik Anwar tak tegur ke tak marah ke?
0: Saya sampai gitu lah. Kita kan ayah lawak-lawak. Ampa pesta lampu eh. Pergi katuk lah sekali. Satu suis boleh sekali katuk lah. Tiga-tiga boleh padam. Yang tu ni pun tak reti. Yang di kota biasa lah. Bambang Mibo sentiasa berpusing.
1: Bil elektrik dekat rumah Cik Anwar sebulan berapa dek?
0: Elektrik baru ni saya terkedua lah juga. Macam Bambang Mibo dah kata kenaikan apa takut dia naik kan. Dia terkeduh juga. Dia kena 100 lebih. Yang ni dia 100 lebih banyak sikit.
1: 100 berapa?
0: 190 lebih.
1: 190 lebih. Kalau kebiasaan sebelum ni.
0: Dan tu pasal apa juga Abang Mibo?
1: Pasal apa?
0: Dia tulis tu tertengok. Pasal bila dia tak bayar saya. Dia tak bulan yang saya dah bayar.
1: Kata duit berlambak takkan bila tak bayar Cik Anwar.
0: Tak tahu dia kata tertengok saya pun.
1: Aduh ni Cik Anwar, tolong pijuin motor sebijik biar ambil elektrik. Kalau tak mahu pajak main kat saya.
0: Aduh tak. Selalu duduk bayang saya kalau setiap bulan memang benda apa-apa kan. Ha, semua saya duduk settle away yang tu yang penting dulu. Kalau takut macam tu, dia tunggu tak tahu. Dia main tunggu tak mana orang
1: terlupa. Bila, bila, bila, bila, bila, bila dia tunggakan, kan? Bila main bulan baru nanti dia akan ada efek juga tau.
0: Ha,
1: jadi Cik Noah, macam mana cara Cik Noah untuk memastikan bulan depan tak sampai lah 190? Kan? Sebab kita memang kita dengar asal macam alah rumah aku 190 tak nak kesan apa eh. Memang cakap macam tu, itu satu rumah. Kalau kata 100 biji rumah, 1000 buah rumah, kan? Memang akan ada kesan lah, betul tak?
0: Lawan macam tu lah. Yang mana kalau tak duduk macam tu, katuk lah kipas-kipas tu kan. Dia buat macam tu lah. Kalau yang mana, kalau hampa nak duduk dalam bilik mantap saja, memang sentiasa. Kadang yang di atas dia satu, dia bubuh lagi bawah panas. Rumah ikon tak ada. Ikon tak bubuh, tak belajar bagi ajak ikon lagi. Lagi dari game macam mana, bukan kedekut.
1: Betul. Ada sikit-sikit tu. Ada. Cara cakap pun ada. Baik, apapun terima kasih Cik Noah untuk perkongsian pagi ni, Cik Noah.
0: Moga sehat selalu.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dapat kongsian daripada Cik Noah sendiri kan. Biasa sebelum ni tak sampai lah 190. Kali sampai 190. Macam Bibah sendiri lah kan. Bagi Bibah memang, Bibah ni banyak kali dah duk kena marah dengan saya. Kenapa? Kan? Jam tu pakai dia tak mahu nak teratup. Lepas tu telefon tu tutup sama. Boleh macam tu. Baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari, kita sembang berkaitan dengan penjimatan ataupun bekalan tenaga yang dikeluarkan kenyataan bahawa ini kian kritikal. Jadi apa peranan kita, apa tindakan kita, walaupun sekecil-kecil benda yang kita buat kan, memang akan memberikan kesan yang besar kepada orang kata apa, bekalan tenaga negara kita. Okay, 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Metro FM 030-5080-9957 FM, segalanya untukmu.